0: dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
0: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa Ibu sebelum konsumsi Vitama?
0: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana Ibu?
0: Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
0: 3 botol.
1: Ya mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana Ibu coba?
0: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan, yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti, yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah, yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Sobat Utara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di pagi hari ini di jam 7.12, tentunya di hari Jumat yang harinya pendek sekali. Oke, dan tentunya Lania di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sudah panas mungkin ya. Dan Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Gimana nih kalau hari weekend ini pada ngapain sih? Apakah udah pada sampai di pantai? Karena 4 hari nih ya liburnya. Apa udah sampai di atas bukit tinggi itu, ada di Dieng mungkin? Atau masih ada di mana nih? Ya udahlah, semangat ya yang lagi beraktivitas, yang lagi liburan, selamat happy-happy bareng anak, istri dan pasangannya. Dan kita langsung aja nih balik ke atensinya yang masih stay tune dengan radio kita, Radio Setara Banjarnegara selalu di hati ini, tentunya semangat dan selalu mendengarkan ya. Langsung aja yuk Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih. Ada dari Agus nih. Hadir nih kak. Oke, selamat pagi kakak, selamat pagi kembali. Nih Agus dari Gamplak di Karang Jambe Wanadadi. Oke, nitip salamnya buat Wiki Tabah di Gandu, juga buat pendengar radio Setara FM. Moga selalu sehat selalu. Katanya nyuar lagunya Pujaan Hati Kangen Band. Aduh, kalau Kangen Band belum bisa diputarkan nih, karena Kangen Band itu jatuhnya jadwalannya besok di hari Minggu ya, di lagu Bapak Indonesia, sedangkan ini di Tembang Kenangannya. Dan katanya diputerin nggih mbak. Oke, terima kasih. Atau nih katanya ada Atau, lagunya diganti Bintang Kehidupan nih ke Ardila. Nah kalau ini bisa lah nih puterin ya, nanti kalian yang puterin ya ke Agus ya. Dan sambil nunggu atensi yang lainnya, Lania sudah ada yang mau bergabung di via teleponnya nih di pagi hari ini. Ada dari Bapak Paryono. Mari kita angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Marco top. Oke, Bapak Paryono.
1: Iya, apa kabar Mbak Lania?
0: Alhamdulillah baik. Itu radionya dikecilin dulu kali ya biar enggak tabrakan ya.
1: Udah kali ya.
0: Betul. Bapak Paryono gimana nih kabarnya? Baru bergabung lagi nih, sudah lama.
1: Ini udah lama ini.
0: Udah lama banget gak ikut bergabung. Kenapa tuh kok gak lama gak dengerin suaraku?
1: Ini radionya rusak, ini baru dibetulin balanya.
0: Lah pantes. Kok tumben gak ada Bapak Paryono? Biasanya nang campur sari selalu bergabung, ini kok gak ada.
1: Iya ini gitu. Kemarin sama Mbak Uni juga.
0: Udah, iya
1: sama ini, Mbak Uni ya.
0: Ini mau request lagu apa nih di Tembang Kenangannya?
1: Lagunya sekarang musim orang kondangan ya, Tenda Biru aja lah.
0: Waduh, Tenda Biru. Salam-salamnya
1: di musim ini.
0: Musim kondangan, menguras uang ya.
1: Orang hajatan ini.
0: Betul. Salam-salamnya
1: Mbak Uni.
0: Mbak Uni, Mbak Lania dong.
1: Buat Pak Sodi. Buat Pak Kasmudi. Buat Pak Heri. Buat Bang Ridwan, Bang Dori, Bang Dimas. Buat Mbak Yanti, Mama Putri, Mama Jidan, Mama Cemplon, terus Mama Kulsu, Mama Kultum, Mbak Runta, terus buat Mbak Nadila, buat semuanya lah ya aja. Buat penggemar antara Banjar FM di mana saja berada.
0: Oke, sekarang diganti Setara ya Pak.
1: Setara iya. Wah, Setara.
0: Udah Setara ini.
1: Setara. Iya. Ya gitu aja Mbak Lania. Untuk Mbak Lanianya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Ul barokah.
0: Amin. Terima kasih Bapak Paryono.
1: Sama-sama Mbak Lania. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pariyana yang sudah bergabung bareng Lania. Oke, berarti dua atensi yang Lania baru dibacain, ada atensi via pesan WhatsApp dan satu via telepon. Jadi kita tambah satu lagi nih biar pas tiga kali ya. Ada dari Pak Hamami nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Setara Banjarnegara yang selalu di hati Mbak Lania, tentunya selalu di hati. Mbak Lania, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja nih. Gimana nih kabarnya dari Pak Hamam? Dan di pagi hari ini semoga sehat selalu, amin. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Semuanya pendengar-pendengar setia Setara Banjarnegara selalu sehat-sehat dan selalu semangat. Dari Bung Hamam ini di Bel Cileonggok minta lagunya Bunga Flamboyan. Oke, nanti akan Ania putarkan ya. Dan salam-salamnya tidak ketinggalan buat Pak Ridwan, Pak Sadiq, Pak Abineon, Soma Dikasi, Ayah Dirham, Mbak Cemplon, Mak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Hifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon, dan semoga sehat selalu ya, amin. Buat Mbak Ladianya, terima kasih kembali. Oke, kayaknya sudah pas tiga nih ya yang Lania bacain. Ada dari... tadi ada Pak Hamam, Kak Agus, terus ada Pak Pariyono. Jadi langsung aja kali ya kita gelirkan biar tidak kelamaan, karena di atasnya masih banyak banget nih yang bergabung bareng Lania ya di pagi hari ini. Jadi langsung aja yuk, ada Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan, requestannya dari Kak Agus nih. Langsung aja yuk digelirkan lah, didengarkan dari hati. Cus, selamat beraktivitas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Tembang Kenangannya. Pagi menuju siang ini ya tentunya ya. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling top. Oke, langsung aja karena waktunya kita sudah 7.37, berarti tinggal 20 menit lagi nih. Jadi Lania mau bacain atensi yang belum kebaca nih. Tentunya ada Umi Kultum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non, waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nih nyuan lagune di puncak Bukit Hijau. Oke, di hotel kan genon, siap. Kulo tunggu berdua selalu. Salamin genon kakek Mas Hades, Ayah Dirham, Mbak Yanti, Mak Ezidan, Pak Kasmuri, Bapak Zaitun, Mas Dimas, Mbak Reni, Mbak Pung, Kia Leste, Mas Alek, Mbak Cemplon, Soma Dikasih, Mbak Putri, Mak Ezidan, Mbak Mines, Titin Wadani, Mas Ridwan, Siti Maimunah, Pak Hamami, Soma Dikasih, Davina Sanum, dan salam sehat selalu kakak benar Lanianya, sayang kebagian, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Dan di atasnya lagi disusul sama Kang Daryono nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Ikut gabungnya nih di lagu kenangan. Minta lagunya Salam Rindu atau Surat Undangan Biru. Salam buat semua aja pantunya naik ke puncak gunung.

Tentunya naik-naik ke puncak gunung, pakai sandal dua hilang ketinggalan. Terima kasih, semoga hari Jumat penuh berkah. Oh, tadi pantun belum diureki, pagi-pagi baik gabung di lagu kenangan. Cepat pulang takutnya dipinang orang hutan. Waduh, takutnya. Kenapa nih Mbak, suaranya kumbresek jadi hilang tapi kegeser gelombang? Oh, itu kegeser gelombang ya. Ternyata jernih gitu ya Kak Daryono ya. Oke, dan dua atasnya udahlah nih ya baca ini. Jadi kita ke atasnya lagi kali ya. Tambahin satu lagi, ada Beraling Saputra nih. Assalamualaikum Beraling Saputra, Putra di Kartanegara Purbalingga, minta lagunya nih, Nyanyian Rindu dari BE Beat GAD. Salam buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Bu Mega, Mama Pelangi, Mines. Makasih Mbak Lania, makasih kembali. Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, tiga atensi udah Lania bacain, jadi kita langsung aja clear kan karena waktunya sudah tinggal 20 menit lagi nih. Takutnya gak cukup nih buat tiga lagu. Ada di Puncak Bukit Hijau dari kuasanya dari Umi Kultum. Langsung aja yuk kita clear kan. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Selamat pagi.

0: Loh, Bu Lina, kok saya perhatiin Ibu kayak bingung gitu?
1: Ini Bu, lauknya berminyak, pedas sama daging-daging semua.
0: Namanya juga prasmanan Bu, emang kenapa sih Bu? Tinggal makan aja sih apa yang disuka.
1: Saya lagi jaga-jaga asupan makanan Bu, takut kolesterol saya naik.
0: Aduh Ibu ini, mumpung belum terlambat nih ya, daripada menghindari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga Bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih Bu, padahal kepengin, kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh Bu, mending Ibu konsumsi rutin Habutop kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh Bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya Bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang berangsur normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Obat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah habis sudah di acara Tembang Kenangan. Soalnya ini waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 4. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetap stay tune di acaranya Dangdut Pasar Senggol habis ini. Oke, dan tentunya Lania mau pamit undur diri, barangkali masih banyak-banyak salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung aja Lania sudah siapin lagu buat penutupan nih ya. Ada dari Kisah Kasih di Sekolah dari Kristi. Langsung aja Lania putarkan. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ma, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir lagi nih Landia tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol di siang hari ini pukul 8 hingga nanti jam 10. Di 2 jam ke depan Landia akan menemani sahabat semuanya dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian memutar Setara Radio Banjarnegara ini. Dan tentunya buat sahabat-sahabat, teman-teman yang mau request lagu ataupun mau ngasih Lania kata-kata ataupun pantun, monggo Lania tunggu di 08223110070. Sekali lagi di 08223110070. Dan Lania masih ada di sini dan tentunya Lania juga disponsori dengan obat Vitamasal Zi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sudah mulai panas ya, cerah ceria pokoknya sesuai kita. Kita kan lagi cerah ceria karena ada tanggal merah ya. Oke, dan sambil menunggu sahabat-sahabat semua yang belum bergabung nih, yang masih ngaret, mungkin ada yang masih nyuci baju, nyuci piring, belum bisa ngetik di WhatsApp-nya. Jadi Lania menunggu sambil dengerin lagunya dari Guyon Wato dengan judul Sebatas Teman. Waduh, mong isone sebatas teman ya ora apa-apa to cah, ngono ya. Ya wis langsung momen go diputeraken ada Guyon Wato Sebatas Teman, digeboykan yuk, digeboy.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
6: Sarah.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir di acaranya Dangdut Pasar Senggol bersama Lania di siang hari ini. Waduh, selamat siang nih buat sahabat Setara dimanapun kalian berada, dan selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Yang bekerja tetap semangat, yang masih libur ya tetap enjoy aja di libur-libur ya. Nikmati liburmu bang. Oke, jadi langsung aja nih, Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat ceria dan cerah ceria pokoknya ya. Dan teman-teman, Lania mau langsung bacain atensi terlebih dahulu, tapi sebelum itu Lania juga ditemani dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk

Bandar. Oke, baru tahu nih ada judul Jogja Bandung ya. Dari kemarin lainnya tahunya Jogja Istimewa, ini Jogja Bandung. Gimana tuh lagunya ya? Nah, mari kita dengarkan aja nanti setelah ini ya. Dan alhamdulillah cuaca di Kali Bening cerah dan matur suwun. Mbak Lania matur suwun kembali. Mantap. Oke. Dan dua tensi aja cukup enggak nih? Kita tambahin aja yuk. Satu lagi ada dari Mak Ezida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Mak Ezida pasti enggak Banyumas hadir nih, mau request lagunya Kitir Sumilir by Divarina Indra atau Arya Galis. Salam. Oke, dan salam-salamnya tentunya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Sanevilan, Mama Adit, Mbak Yanti, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Daryono, Kang Rituan, Kialeste, Abineon, Dimas, Titin Soma Gede, Soma Dikasi, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Lania. Terima kasih kembali. Oke, berarti 3 atensi ini yang udah Lania bacain ya. Tapi ini udah ada yang mau gabung via teleponnya, jadi nanti aja Lania angkat setelah 3 lagu ini Lania putarkan ya Mama Putri ya. Oke, langsung aja yuk. Ada Sambul Terong requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Langsung aja kita gelirkan. Lan dijoketin aja yuk. Siap-siap tangannya bergoyang dan digeboykan. Cus, geboy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol atau DPS ini. Waduh, di siang hari ini, selamat siang nih buat sahabat Setara dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas, leseng lagi nyawa ya. Kayak cepet, soalnya wis meh Jumatan iki. Jumat-Jumat ini ya tentunya sangat cerah juga nih langit-langitnya di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya Lania juga di sini ditemani sama obat Vitama, solusi kesehatan untuk mata, baik untuk mata. Iya dong, karena teman-teman mungkin ada yang mungkin lagi bekerja pakai motor bolak-balik ke ujung pakai motor, mungkin kena matahari, kena hujan, perihnya tidak sembuh satu hari, mungkin merasa ganjel juga, perih, pedih, terus berair, kemerahan, dan juga bisa diobati buat yang minus, silinder, plus, terus ada banyak banget nih kegunaannya dan manfaatnya. Tentunya bikin mata kita menjadi sehat ya, karena obat ini ada vitamata dan ini bisa diobati luar dan dalam. Monggo dipinang. Nah, beli-belinya di mana sih Mbak Lania? Belinya di apotek-apotek terdekat kalian pasti itu ada. Kalau tidak ada gimana Mbak Lania? Bisa langsung cus ke aplikasi yang sudah ada, yaitu ada di TikTok Shop ataupun di Shopee. Kalau misal aduh nggak bisa nih Mbak Lania, bisa nih langsung hubungi di 0822 311 0070, nanti akan dibantu sama teman-teman kita yang ada di sini. Oke, kita balik ke laptop lagi nih karena udah yang mau bergabung bareng sama Lania di via telepon. Mari kita angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Lania, kamu tak pemakai barang-barang.
0: Ya, halo. Putri ya.
2: Ditabrak aja nih. Putri, yang cowok nih main nyobrok wae.
0: Si Putri. Gimana nih kemarin sudah ke Karangkobar belum nih Putri?
2: Udah, niatnya mau mampir tapi enggak keburu Mbak waktunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini mau minta request apa nih Putri?
2: Olehku apa ya? Iya. Denok bae lah Mbak.
0: Denok. Denok. Salamnya buat siapa nih? Yeah.
2: Salam Bro. Oh.
0: Halo?
2: Pak Pariono. Iya, halo.
0: Heeh, Bapak Pariono.
2: Hilang ya?
0: Iya tadi. Bapak Pariono, terus siapa lagi?
2: Tadi Mas Sentilan, Imas, Mas Rituan. Semua aja deh, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Malamnya terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Dilancarkan rezekinya selalu.
0: Amin.
2: Lagi-lagi ditunggu.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Mama Putri yang sudah bergabung bareng Lania ya. Waduh, si Putri si kecil mungil itu bergabung juga. Oke, Putri. Oke, nanti kalian putarkan ya dengan lagu Denoknya tadi. Mama Putri requestannya Denok nih ya. Dari Love Ronka, tapi nanti kalian putarkan dari Latasha. Dan tentunya di atasnya kita ada yang bergabung lagi nih di via teleponnya, ada Pak Hari Jaya. Kita angkat ya, jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Habutop.
3: Habutok.
0: Obat herbal.
3: Obat herbal.
0: Ramuan
3: dari Arab yang lagi ngetop.
0: Bukan dari Arab, tapi ramuan Arab.
3: Oh iya, ramuan Arab.
0: Okay.
3: Yang lagi ngetop.
0: Oke, okay, betul, tidak apa-apa. Ini gimana, salam kenal nih dari Bapak Hari Jaya nih, baru bergabung bareng Lania ya.
3: Iya.
0: Gimana nih
3: ini kapan? Mau kirim buat anak-anak saya ini.
0: Oke.
3: Okay. Iya, buat Anissa. Mm-hmm. Ya bangun nih, udah siang. Mentang-mentang libur.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Minta lagunya ini apa?
0: Lagu apa?
3: Jawab ini. Kepengen ini apa? Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang. Oke, salam-salamnya iya, buat siapa aja nih?
3: Lah, buat Mbak Lania aja.
0: Uh-uh.
3: Iya, selamat bertugas, semoga tambah cantik gitu, Mbak.
0: Amin.
3: Iya, makasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Oke, terima kasih buat Bapak Hari Jaya yang sudah bergabung bareng Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Ya, minta lagunya Goyang Dumang. Waduh, waduh. Oke, nanti kalian dia putarkan nih ya. Ada Denok, ada Goyang Dumang. Satu lagi kita kasih yuk. Kita bacain atensi. Ada dari Bapak Suripno. Waduh. Mending ini atensinya nanti dulu. Kita baca, kita angkatin telepon aja hari ini ya. Di jam ini kita angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top, Bapak Herbal Ramuan Arab sing lagi ngetop.
0: Top Marco Top. Halo, dari siapa ini?
4: Top Marco Top. Kang Raju ini kawasan Baturaden Malania lah. Sing mlebet wingi.
0: Waduh, lupa nih ya. Kang siapa tadi?
4: Radun.
0: Radun, oke. Ini mau request lagu apa nih Kang Radun?
4: Tumut Denok mawon niku lah.
0: Tumut Denok, oke. Direk Denok Mama Putri nggih.
4: Denok kan mandan mengini kok mbalani ya.
0: Waduh, waduh. Niki salam-salame kagem sinten mawon iki.
4: Direk Mama Putri.
0: Nggih.
4: Madila, Mbak Adin, Mbak IKDM, Ibu Intek, Mbak Dari Pengelane, Mbak Bimanyu, terus Mbak Hanum, terus Jemplon.
0: Oke.
4: Anda mengenai Pak Sinten.
0: Maniki enten Niko, Mama Putri, kalian Pak Hari Jaya.
4: Salam kenal, aku Pak Hari Jaya. Kang Radun, kawasan Pancuran.
0: Oke.
4: Matur nuwun kembali.
0: Matur nuwun kembali.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Radun yang udah bergabung. Ternyata minta lagunya Denok sama nih sama Mama Putri. Jadi kita tambahin satu lagi aja kali ya, biar lagunya pas tiga. Dari Bapak Suripno Bator, Iki Wong Bator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Enjing Balania, Sugeng Enjing Ugi. Made nyuwun lagu Mbak judulnya Perahi Kanan Kiri. Lan salam-salamnya kagem Mbak Umi Kultum, Mbak Umi Kulsum, oke Zaitun, Mak Ezidan, Pak Kasmuri, lan sani sanesipun ingkang boten kecawel. Nyuwun pangapuntene muga sami sehat, boten wonten alangan punapa. Mbak Uni sugeng ngayahi tugas dumugi paring purna, mugi pinaringi sehat lan barokah setara selalu di hati. Matur suwun, sugeng siang. Waduh, ini di atasnya Mbak Lania, di bawahnya Mbak Uni. Ini berarti ada yang minta kita duet lagi ya. Besok-besok kalau kita siap-siap semuanya ya. Oke, jadi langsung aja nih, udah 3 atensi ataupun 4 atensi, tak cuma yang minta lagu hanya ada 3 atensi dan 2 via telepon dan 1 via atensi. Langsung aja kita putarkan langsung, ada lagunya Denok dari Latasha nih, coverannya dari Latasha. Langsung aja kita geboykan lah, diputarkan yuk.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: luar biasa siang hari ini, semoga.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, namanya siapa, Mas?
3: Nama saya Mas Dayat.
2: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
3: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya

0: aktivitas kesehariannya apa, Mas?
1: Saya kerja di konveksi, Mas.
0: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
1: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
0: Vitama?
1: Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir di sini tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang tentunya bikin kita bergoyang, ya enggak sih? Dan kembali lagi di sini Lania akan menemani sahabat semuanya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan ternyata waktunya tinggal 20 menit lagi nih ya. Tentunya Lania langsung mau bacain atensi, tapi sebelum itu Lania di sini ditemani sama Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Kita bacain, ada Pak Sarman dari Wadas Lintang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Mau minta lagunya nih, Kerinduan. Tentunya kirim salamnya buat semuanya, buat Mbak Lanianya. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak, saya Aditya Nugroho. Waalaikumsalam, salam kenal kembali. Dari Puring Kebumen Pansela, mau request lagu Surga di Balik Dosa buat Mbak Lanianya. Terima kasih kembali. Waduh, ini pendengar baru nih kayaknya ya. Berarti dua atensi udah Lania baca ini ya. Tapi ini udah ada yang mau bergabung bareng Lania di via teleponnya. Mana nih? Tadi ada Pak Pariono nih. Mana nih? Kalau gak ada, oke, ini udah bergabung lagi ya. Dan jangan lupa passwordnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, Bapak Pariono. Radionya ketabrak iya. Lagi tuh Bapak Pariono. Dikecilin dulu sedikit.
1: Ya Mbak.
0: Betul. Masih tuh, Pak.
1: Lagunya masih belum ini?
0: Masih itu radionya dikecilin lagi biar enggak nging-nging gitu.
1: Udah kali ya, Mbak ya. Udah ya.
0: Udah, ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya fotokopi tadi pagi aja lah.
0: Fotokopi tadi pagi. Oke.
1: Iya. Oh. Kan yang murahan fotokopi barannya.
0: Betul.
1: Iya. Buat semua penggemar Setara FM Banjarnegara di mana saja berada.
0: Siap.
1: Untuk Balaniannya selamat tugas sampai tuntas, nanti sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah, tetap semangat.
0: Amin. Semangat.
1: Itu aja Balania. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Pariono udah bergabung sama Lania di dua acara ya.

terima kasih. Oke, berarti udah tiga atensi yang Lania baca ini, ada Bapak Pariono via telepon dan ada Bapak Radit ya, ini Aditya Nugroho, dan ada Bapak Sarman dari Wadas Lintang. Jadi langsung aja kita putarkan yuk, karena waktunya sudah tinggal 20 menit, takutnya lagunya tidak kebagian semuanya. Jadi kita puterin aja dulu, yuk Surga di Balik Dosa dari Ica Kiswanti. Langsung aja yuk digelirkan Landi Gaboy. Sir.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka denger iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah denger sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan Pasar Perja Kelampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan. Salah dong, di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Waduh, Lania ngantuk ya? Enggak dong. Tapi ini ternyata waktunya sudah selesai nih. Waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri, karena tadi lagunya belum keputar semua. Ini dari Bapak Pariono mungkin. Kayaknya lagunya belum keputar, jadi ini buat penutupan. Ada lagunya Selendang Biru ya, tadi mintanya Selendang Biru buat penutupan di hari ini di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan akan bertemu lagi bersama Lania besok di hari Minggu tentunya, karena besok Lania akan libur satu hari. Oke, jadi Lania pamit undur diri ya. Barangkali banyak-banyak salah ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Oke, buat penutupan ada lagu Selendang Biru, langsung aja diputarkan. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Nyong dibala. Jenengane blebung. Nah, kaki blebung ge cita-citane ge seorang pengusaha hewan ternak sukses nang desa kana. Kuwi hewan-hewan sing ternak contone ya. Ana basur, ana entok, ana bebek, ngantek gemek bedingu.

0: Cilacap jadi kaya ngapa? Temenan. Malam minggu, bareng alun-alun. Gak apa montoran nyari gue mau. Gak apa montor bebeknya gue mau. Dasarnya tak kakek belubungan orang tuh nolak montor. Mudahnya barang nolak montor gue mantan bagus ending. Kang uang udul kota, si jeneng nganggo montor. Giginya si je, baik. Padahal gue montor giginya papat. Si tinggu gigi si je, baik. Alun ya si je, bantar ya si je. Las pokoknya si je terus. Kaya ngapain jajal tiri kejo. Wah, kakek belubung nolak montor. Gigi si je.
1: Mandek, kang, mandek.
2: Anggota pramuka, mengi-mengi, dindas ngapa kok anggota pramuka? Lagi kemah apa kepriwe ini, kak?
1: Rika gue ngomong sesembarangan ini, kak, ya. Nyongke polisi. Lagi kemah sama kepriwe, pramuka.
2: Polisi, ya. Lamanya pernah mandar kerja sena. Ujaraku pramuka polisi, ya. Oh, kepriwe polisi, ada kabar apa, kak?
1: Sembarangan dikare ngomong jajal. Karo polisi ku mandar ngajeni, mandar ngormati sending. Aja ya karo balane bali ngomong ae.
2: Oke. Masalah hormat menghormati nyong paling tayang Pak Polisi. Masalah harga menghargai nyong bisa nyong, tapi nyong tetap takon karepe rekanu keprive. Nyong lagi numpak motor kepenak-penak, lagi jajal motor anyar, mal dindek karo dhewe kae kowe. Nyong SIM gawa, SNK wis duwe. BPKB tak fotokopi bolulah segala KB ini helm itu nganggungnya yang standar nganggung loro maning das dungul tak helmin, das ngisor tak helmin KB mati dek itu sekarang yang pribe
1: ya pak, nyong saya pak, lambin ini gue mabuk aja ngegas nih ngomong nyong gue harap orang nilang kue harap orang nangkep kue ora SIM STNK nyong yang harap orang takut BPKB buat bolulah selembar yang ngono helm buat tinggung arah loro apa telur pas papat sanggapnya bantuan orang urusan tapi nyong pengen ngetok mengingatkan nyong sebagai petugas lalu lintas mengingatkan Rika gue udah nganggu montor aja gigi si jipae bergigi si j agar kira-kira dong hanya 10 meter masukkan gigi kedua gelap nah kewis 10 meter mending utama 10 meter gigi ketiga didak gelap nah lah kok gak melakukannya montor wis mandan teratur gigi papatnya digelap gelap nah karena kepenak orang kruweng neng kuping lo surah napote seorang mesinnya gue gigi si jitu lo yang ngejat pisan
2: ujarku Rika polisi tak polisi lalu lintas tapi orang ngerti kehematan hemat gue pangkal kaya pak polisi kayak maksudnya nyong bisa nganggo gigi si jitu terus main kon hemat gantulnya nganggo gigi nyong sehemat mungkin satu persatu tindakan DP orang sekaligus tenteng papatnya kaya gue untuk sece tinteng nang kok harus tinteng gigi cici nempet gigi loro kok gigi cici besok kena tingko gigi loro gigi telu gigi papat singirit
0: dasar bocah desa ngerti motor anyar kayak gini kang nah wes ya nang polisi ini dicorna baik gue pancan mangkel bati polisi ini yuk mangkel pisan mana ini diinget nah kok malah tadi nantang kayak gue malah ngomong-ngomong si orang gendah lah kang ayo deh kakek blebung melaku maning gue karo motor weng ketemu lampu abang ijo ketemu traffic light mandek jejeran karo polisi ini maning gue kayak ngapa tili kejo.
1: Wah, Dul, kok priwe? Wis enteng kok gigine? Pokoke kaya ngamet temen gigine ora teng-teng wae. Aku motor gigine siji bae.
2: Pramuka, ora sarewel. Anggota pramuka anak yang beti kelapa ke? Untuk nas kelapa gue itu gak sayang anuni kelapa. Nilumbat, anyo gini kelapa. Pelajong nang dalan.
1: Dikali ngomong aja sekarang pada mereka. Kenyok polisi, apa? Polisi udah anggota pramuka, Ben.
2: Emang lambinnya mandan mirip. Coklat-coklat.
1: Pisan menit lah ngomongnya anggota pramuka. Buk sirai kepenan nyong. Bisa nyong jalan, elabunnya bisa jokai.
2: Yang kok ya?
1: Duh, aja bisa jokai, bisa jokai elabunnya kaya. Mulai mandek baik, antre, nyiburi antre.
2: Nyong melakunya emang kok, nyong jalannya emang kok, Pak Polisi, sabar.
1: Nontainnya apa, elabunnya bisa jokai, lampu lalu lintas, ngosil kabang maning-kuning-maning.
2: Paula, nyong pernah jalan kok. Pokoknya nyong belum laku, pokoknya nyong belum jalan. Nek engko warna favorit nyong wis murup. Warna favorit nyong biru, kok ngene biru, kok ora putih ijo.
1: Oh. Iki kan berpote ini nang kene kan motore mana kok bakal biru kang lampune kang. Lampune kok abang kuning ijo. Engkere tuku motor, ubes padalan.
0: Wah. kaki pancen ya. Injinane kaki blebung jantung desa kemlitrak nukuni motor. Anu ngerti peraturan lalu lintas. Anu nang traffic light ngane lampu hijau ora mlaku. Jare mung ngenteni warna favorite murup, warna biru. Dah. Ya wis, oke, dari kejadian itu Kang, 1 tahun berlalu. Nah, ke usahane hewan ternak isi kaki blebung makin maju, makin pesat. Maju, maju, maju, maju, maju, maju. Akhirnya kaki blewung, tuku mobil. Montor bebeknya malah akhirnya dilepung namburi, dilepung na kandang bebek. Dati apik banget anak-anak, bebek numpak bebek. Tapi ya sudahlah, kita lupakan montor bebeknya. Sekarang kita melihat bagaimana, apa ya, mobil anyare kaki blewung. Wah, ini sedan. Wah, gue mbok. Ya, jangan numeling pisan. Ya, warnanya nek ora biru ora. Pokoknya sedan warna biru. Barang wis, wengi nek mari ngalun-alun dewekan. Nah, nang dalan ketemu traffic light maning, ketemu lampu bangjo maning, mandek. Ternyata polisi sing mien gue mau, pas wengi gue lagi jaga nang lampu abang. Ya jale.
1: Undangi sama Rika, sekarang
2: udah Rika.
1: Undang nyong.
2: Undang Rika sama maning sih.
1: Ya polisinya udah pramuka nyong. Oh, bikin muruan. Polisi gitu, polisi. Belum pramuka.
2: Wah, sih dari polisi Rika aja. Pamilnya kerja saya apa ya, Teneng.
1: Rika sih ingin ya. Sini tau numpang motor gini si Ciba. Kamu makan gudul balik. Sini nang lampu abang hijau orang gelam laku. Gara-gara traffic light teror nasi warna biru ya. Wah, ini tambah ganteng mereka, Kang. Tuh, jangan ke mobilnya siapa, ke? Mobilnya anjar, Pak.
2: Ya, ke, kok mobilnya nyong anjar, Jan. Rika lagi jaga, kena, Pak.
0: Lah, Kang, ngobrol, ke. Polisinya karo kaki blewung. Tapi kaki blewungnya nang jero mobil, baik. Nah, polisinya, gue. Polisinya nang jaba. Ngobrol. Kalingannya mandek suwe banget. Pertama, lampu kuning. Nah, barang si kuning mati, si abang murup lampune. Oh, lampu lalu lintas juga mau. Nah, barang pas lampu abangnya murup, kayak malah lawang mobilnya dibuka. Nah, si kaki belakang juga mau. Lawang mobilnya dibuka, si kile didunas si C. Ngenteni, baik pas lampu abang gue, ngenteni lampu hijau, baik. Ya posisinya sekali gue baik, sikil cijinang jero mobil, sikil kewenang jero mobil, sikil tengenang, jabak, ditokna, diduna maring gili malah gue mau lapangnya dibelak baik gue nang kaki blewung. Polisinya penasaran, langsung takon gue mau karo kaki blewung, jajal deh kejo.
1: Eh pak, eh, gue mandat bener sering jajal lu dengan mobil gue. Anggap mobil, gue sabuk pengamannya tinggal, sikilnya cemetu. Cepetan dilepon lah gue sikile. Aja nanti bapak elah malah ditege. Kira misalnya selalu cepetan dilepon lah sikile.
2: Oh alah. Nyon sewa pak polisi kelalen. Nyon biasa numpak motor. Mobil orang belum dicakak ya. Usah aku kayak motor baik. Sikile kudu nyakang lampu abang. Kalen.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancaniati di 93,4 Stara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Telekom Papat Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati segang siang sedaya pandemen Star Radio Banjarnegara. Kabaripun kabare sehat nggih. Wah, semoga semua sami dalam kondisi yang sehat-sehat nggih. Alhamdulillah kepanggih teng hari Jumat, di mana hari Jumat ini dikenal dengan hari yang penuh kebaikan, hari di mana kebaikan dilipat gandakan nggih sahabat Stara. Jadi jangan lupa Jumatnya semakin baik-baik ya. Amin. Waktu siang niki teng dinten Jumat tanggal 15 bulan Mei 2024 tepat teng jam 12:23 menit 3 detik waktu satun. Uni ngancani sambat setara acarani pun campur sari. Sing buket belak ketakat jis margedes keranyas keranyas. Siap ngancani sambat setara dugi jam sekali welas nih. Lan tentune ting siang niki ting campur sari. Disponsori kalian produk Denatur, PT Denatur Indonesia. Nah, produkipun Habutop obat herbal ramon Arab sing paling ngetop. Kangge sih sahabat Stara sing sapa stay tune wonten 93.4 badhe bergabung kalian Uni nggih kangge request teman-teman campur sari langsung mohon bergabung wonten 08.22.31.70 wonten 08.22.31.70. Sampun timbun bika kalian setunggal tembang saking Didi Kempot judulipun Banyu Langit nggih. Tembangipun kangge pembuka wonten campur sari siang niki. Sambil lenggo sahabat Stara bergabung teng acara campur sari Uni badhe ngleyeraken rumiyin. Tembriki wonten angge-angge arang-arang. Siap dinikmati dibersamai Habutop.

0: dengar enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Eleh, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja enggak pegang.
0: Ya udah nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habu Top tinggal sisa 2 kasus.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habu Top lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
1: Iyalah, Habu Top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
0: Sip.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Soal telu kau papa Star Radio Banjarnegara selalu ninga anti tasarang wani wonten campur sari sempoket bela ketak kejus margudes keranyas. Ngaji nih sahabat Star tu jam kali walas kalian beberapa tembang sing sampun dipun puterakan gih kangge ngancani siange sahabat Star. Wonten dinten Jumat sing mungkin lagi banyak menghabiskan waktu gih dengan beraktivitas seperti biasanya berjualan atau mungkin bersawah teng kebun gih enten juga sing mungkin ngojek, nyupir, wonten sing mungkin beraktivitas tapi kalau di instansi-instansi libur nggih sahabat Setara karena saniki masih cuti bersama dan besok juga kayaknya hari kejepit sepertinya ya long weekend. Tapi untuk yang bekerja di swasta tentunya masih tetap beraktivitas seperti biasanya. Semoga semua diberikan kelancaran wonten aktivitas yang niki nggih diberikan kemudahan juga. Oke, lan wonten acara campur sari dipun sponsori kalian produk saking PT Denaturi Indonesia. Wonten Habu Top herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Star Radio Banjarnegara. Di mana Habu Top niki terbuat dari bahan-bahan pilihan nggih seperti daun bidara, habatosada, kemudian wonten daun kelor, lajeng wonten jahe, wonten kunyit yang dari masing-masing bahan khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali kangge memelihara daya tahan tubuh sahabat Setara. Sekaligus sahabat Tom niki juga sakit kangge pelancar ASI, pelancar datang bulan nggih, bisa untuk kesuburan dan juga bisa biar awet muda tentune. Lainnya juga sahabat Tom niki sakit kangge berbagai macam keluhan penyakit seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, lan senes-senesipun. Karena Habutop niki satu obat 1 juta manfaat, saya terbuat dari bahan herbal alami, sampun ber-BPOM dan bersertifikat halal. Tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat nggih. Dari sahabat Setara yang di kawasan Banjarnegara Purbalingga, mboten perlu bingung karena setiap apoteknya sudah ter-

0: Lagi gak berbunti sama Putri.
1: Putri itu tadi nelfon langsung dikasih aku.
0: Oh, tumben banget. Kenapa lagi malu?
1: Gak tahu nih, Putri.
0: Lagi gak mood banget ya, Put?
1: Kayaknya nih.
0: Ngantuk itu, pengen tidur lagi.
1: Gimana kabarnya, Woni? Kemarin kecapean sih, habis dari situ kemarin.
0: Dari mana?
1: Karangkobar, suka, kesusukan.
0: Abis dari Karangkobar, nggak ngabarin.
1: Iya, kesusukan. Kemarin niatnya mau mampir ke situ, cuman waktunya nggak
0: cukup.
1: Nggak, ini keburu.
0: Oke. Okay. Iya. Mampir kalau nggak ngabarin juga nanti nggak ketemu.
1: Iya, sebenarnya pulangnya keluar dari situ jam 5. Sampai sini kemarin sekitar 8.
0: Oh gitu. Ya ampun, asik banget nih abis janji jalan.
1: Iya, tapi capek banget rasanya tuh pada begitu semua.
0: Iya, soalnya biasanya tidur-tiduran doang ya.
1: Iya, capek di sono keliling, di pulang jalan duduk, begel, sakit, pinggang, semuanya begel.
0: Gak apa-apa, gak setiap hari ini ya.
1: Iya, tapi aduh rasanya kayak digebukin.
0: Nanti dibantu digebukin sama ini Putri ya.
1: Kita tambah dong.
0: Oke. Okay. Minta lagu apa nih?
1: Iya. Lagunya apa ya? Ronda Kempling lah Mbak.
0: Ronda Kempling boleh.
1: Salam salamnya Put ya Put. Ada film ya? Salam salamnya enggak.
0: Putus-putus ya. Kok itu kayak bukan suara Putri ya?
1: Emang bukan, ini yang cowok.
0: Iya tuh, paham banget tuh nih suaranya ya.
1: Iya, beda ya. Iya, buat semuanya deh Bu Uni.
0: Oke, bye.
2: Cicar maplang lapisan bayang timetin warisan pas memang kebundahan no mama Siva Mbak Ihai membuat ini pak cuma dipak sama dikasih Mas Cimas Mas Ridwan Pak Sakit Mas Sentilan Bang Dori Pak Asmure wes
0: ya.
1: Wes katanya.
0: Oke, okay, baik. Semoga saya
1: okay, buat kalian ya, terima kasih. Iya, terima kasih ya, Mauni ya.
0: Sami-sami.
1: Iya, punya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, ya, katanya males-malesan tapi akhirnya keluar juga tuh suara ya. Ini Putri tuh yang dirindukan sahabat Sara ya. Aduh, ya cuman dia masuknya mut-mutan gitu. Oke okay, sahabat Sara, saya sampai bergabung wonten atensi. Siap Uni sapa nggih setunggal demi setunggal. Lan mangke tembangipun siap dipun puteraken. Kita mulai saking Mbak Yanti yang bergabung paling gasik wonten acara campur sari siang niki. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyuwun tebange jamu pegel melarat. Salam kangge studio Pandeman Setara Banjarnegara kangge Mbak Uni, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu lan matur suwun. Anggi. Jamune pegel melarat ya. Pokoknya nek ana ya langsung gas ditumbas. Habuta pokoknya jamune ya. Karena bisa ngilangin pegel-pegel, bisa ngilangin melarat juga enggak bisa. Karena kalau sahabat enggak pegel-pegel pasti dalam beraktivitas kan enak nggih, lancar. Jadi mendatangkan rezeki. Jadi kan enggak bikin melarat ya. Oke, lanjut Miki Ibu saking Saint Vincent Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni boleh. Jadi digelirkan dari albumnya Didi Kempot judulipun Hello Sayang utawi Terminal Tirta Nadi. Kirim salamnya kangge sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah. Pas lagi pasaran jemuah pahing, alhamdulillah. Semoga ramai ya untuk Saint Vilan di kawasan Terminal Kalibening. Dan semoga di sana yang pada jualan pada laris manis ya, berkabar roka. Kalau mau produk Habotop atau Sultana atau Vitamin

Lama atau teh moro dan sejenisnya itu bisa didapetin di apotek Kalibening sama Bening Farma ya, untuk yang di kawasan Kalibening. Apalagi beraktivitas di pasar itu kan capek banget. Saya jualan dari pagi, nggih sahabat Setara. Jadi langsung mau digaskan tuh Mbak Sabutop wonten apotek Kalibening dan juga apotek Bening Farma. Tapi ini pun Mbak Iziden, assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Uni, siang ugi pun Mbak Iziden pasukan Banyumas hadir tembangnya Pager Ayu saking Niken Salindri. Salam kangge sedaya penggemar Setara Banjarnegara, sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mbak Uni, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cekap rumiin, mangke diperlanjut wonten sesi selanjutnya nggih kangge atensi senesipun. Kita tegelirakan tembang wonten jamu pegel melarat, requestipun saking Mbak Ian di Ting Bilungan Kelampok. Selamat menikmati.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timbuti-buti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Matur suwun tansah sinau kang papat sarang di wajar negara selalu ningati tasarang uni wonten campur sari sing buket pleketaken jus margedes kranyas kranyas. Ngajari tas saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara lan tentu masih dipun sempat sore kalian Habotop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Kagi sahabat Stara, saya mungkin jam segini sudah mulai bersiap-siap untuk kaum bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak ya. Bersiap-siap untuk berangkat Jumatan. Jadi semangat semuanya. Jangan ngantuk ya Jumatannya. Mungkin makannya nanti sehabis Jumatan. Karena biasanya kalau makan dulu terus Jumatan ya udah ngalamat ngantuk nggih. Terus mungkin bisa Jumatan dulu baru pulang tuh baru makan siang. Kaget sahabat Stara yang tetap beraktivitas seperti biasanya, tinggi dan Jumat semangat. Yang Jumatnya memilih untuk berlibur dan memilih untuk khusyuk beribadah juga semoga mendapat keberkahan selalu, nggih. Oke, wonten acara campur sari dengan sisa waktu sing wonten karena saniki sampun teng jam 11:16. Uni badhe lanjut menyapa sahabat Stara sing sampun bergabung melalui atensi karena sudah menumpuk sekali. Wonten ayah Dirham siang Uni siang oke. Ayahnya Dirham di Pakistan request kelebus. Salam salamnya buat Mak Izidan Mikoltum Kolsom. Wonten bacempel Mas Rituan Wapelangi Pasukro Pahama Mikian Lesti Padaryono Wayanti Pasawadi kasih juga buat semuanya selamat siang. Lajeng wonten pantune Kota Kediri, Kota Jepara. Wayai nyimak campur sari ning Radio Setara. Cakep cakep. Terima kasih. Oke, lanjut mingking ibu semua dikasih dengar Tanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Uni siang Ugi. Dan katane semua dikasih di Tanegara Purbalingga hadir di campur sari lagu nipun Stasiun Balapan dari Didi Kempot. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu dan matur nuwun wassalam Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bapak Goni yang kemarin kesini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni, pripun kabare saya? Alhamdulillah. Badhe nyuwun sekare caping gunung. Suwun Mbak Uni pareng. Angge. Wonten Bapak Sarma di Wadas Lintang yang hadir bersama jempolnya. Oke, tamu kita mengatakan saking Bapak Daryono. Assalamualaikum segeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Dari gabung campur sari nyon sekaripun piring ceplok utawi mawar biru. Dan pantunya udan terus petuk bakal cendor. Nandur teles diduduk dicangkul isinin jendol. Assalamualaikum ke Bapak Daryono. Paham Bapak Mbak Cemplon Mbak Putri Mbak Bidan Mbak Yanti Ugi Setoye Pandemon. Maturin Mbak Uni maringi lelagun campur sari ya. Oke. Jadi ini tuh gimana ya maksudnya? Pantunya tuh udan deres petuk bakul cendol nandur teles diduduk dicengkul isine jendol. Wah, apa itu kira-kira ya? Mama Putri kok suara musik doang, Mbak? Yang nyanyi enggak kedengeran. Aduh, jangan-jangan versi ini lagi karaoke ya. Mohon maaf Pak Putri, nanti kalau waktunya cukup diputerin ya, dicariin yang enggak versi karaoke. Oh ini semuanya ya Mbak Uni, gak ada suaranya cuma musik doang. Oh ini Uni masih sama gak ya sahabat Stara, cuma suara musik doang. Uni ngomong kedengeran gak? Aduh coba Uni coba dulu nih sahabat Stara, nanti Uni gampang masuk lagi. Uni coba dulu di monitor di radio yang offline kira-kira sesuai gak dengan apa yang disampaikan Mau Putri sama Kian Lesti. Dicoba dulu Kian Lesti Senvilan. Coba nggih karena kayaknya kok agak bingung nih. Oke, kelebus siap digelir nggih.

0: Itu angkatin jemuran, kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap bos.
0: Loh, loh, kenapa pak?
2: Aduh, nggak tahu nih bu, tiba-tiba celang, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si bapak, ya udah lurusin aja kakinya, jangan-jangan kena asam urat lagi pak.
2: Ah, amit-amit bu, tapi nggak tahu juga sih, sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas ibu pengajian, ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat bu?
0: Mumpung belum terlambat pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh bu, nanti beliin ya bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Iya, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Okay.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah
1: ya?
2: Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Matur sonten saking sonten kang papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sing buket mlaketake jos marga des kranyas kranyas. Ngancani itu jam kali welas nggih kalian teman-teman sapa tiban gelirakan lan tentune tasih tiban sponsori kalian Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Oke sahabat Stara, sampai di acara berjalan ting jam 11 lewat 40 menit. Ternyata ada beberapa lagu yang tidak ada penyanyinya. Waduh, gimana nih ya? Tadi itu sebenarnya udah versinya biasa aman sih nih. Biasa bisa diputarkan. Jadi kalau kata Mama Putri tuh dari kemarin 2 hari itu seperti nggak ada suara, kadang nggak ada suara penyanyinya ya. Malam juga sering ada yang musik aja. Oke, kayaknya nunggu masuknya deh. Oke, sahabat Stara, kita nikmati dulu yang ini ya. Tadi udah Uni coba, tapi ternyata masih sama ya. Yang terakhir tuh masih ada suaranya nggak? Yang ceplok piring, request dari Bapak Daryono. Kayaknya tuh aman nih, sahabat Stara. Ternyata ini ada beberapa orang yang tadi bilang juga ke Uni ya. Kalau melalui streaming itu aman, ada ayahnya Dirham tuh aman. Terus tadi yang ngabarin ke Uni tuh ada Soma Dikasih, ada siapa tadi Senvilan ya. Terus ada Mau Putri juga. Tadi sempat nanya juga sama Mbak Yanti ya, ada beberapa katanya. Oke, dengan sisa waktu sih wonten nggih sahabat Sarah, mungkin untuk bapaknya sudah mulai berangkat ke masjid atau lagi siap-siap karena sekarang sampun ting jam 11 lewat 50 menit. Jadi pastikan berangkatnya gasik biar dapetnya kepala ontak nggih. Kalau berangkatnya terakhiran ya dapetnya kayaknya kepala pitik ya, bahkan pitiknya aja masih kegedean kayaknya. Gak tahu deh dapat apa. Oke, sahabat Stara, wonten Parman di Beji yang sudah bergabung. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Nyuwun lagu Layang Suara. Siap, mangke digelir nggih. Salam-salame kagem sedaya pandemen Stara ing sesi campur sari siang niki. Dan Mbak, volume radio Stara kurang seru. Biasanya nek di setel langsung seru radione. Mohon cek Mbak cukup dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Uni kumpulkan dulu ya sahabat Stara untuk trouble-troublenya dikumpulin biar nanti bisa diatasi. Oke, lan wonten sesi kali niki ting jam 11 lewat 50 menit sampai memasuki azan zuhur juga untuk kawasan Banjarnegara nggih. Jadi untuk ibu-ibunya bisa sholat di rumah. Kalau ikut Jumatan kayaknya kan enggak mungkin ya. Itu terkhusus bapak-bapak. Nanti kalau ibu-ibunya Jumatan malah ribet ya. Jadi ribet apa? Ribet gibah. Selain ribet gibah nanti malah ini ya, ribet pada pamer outfit. Aduh, begitulah ya kadang perempuan. Oke, Layang Suara, lagu campur sari, siap dipun gelirakan kangingan cani kita sedaya wonten siang niki. Saya tentunya selama acara berjalan tase dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop. Karena di sesi selanjutnya sepertinya Uni bakal pamit nih, karena sampai jam 11 lewat 51 menit. Kita nikmati tembang setunggal niki sambil nanti lagu senes yang sampun tersedia wonten playlist Layang Suara. Siap di layar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Matur sinten Siti Sotul Kopapat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten acara campur sari semoga tak kata kejus bargodus kronyos kronyos. Oke sahabat Stara untuk sesi kali ini sampun di penghujung acara berarti sampun waktu libun Uni pamit. Kaki sahabat Stara saya sampun ngancani Uni sampai ting acara siang niki mugi-mugi terhibur kurang dan lebihnya mohon maaf sekali nggih dengan beberapa tembang yang ternyata tidak ada penyanyinya. Mohon maaf sekali, semoga sahabat Stara selalu terhibur nggih tambah semangat wonten siang niki. Oke lan selamat Jumatan kangge bapak-bapak mas-masnya dan untuk ibu-ibunya selamat beruprak ria mungkin menyiapkan makan siang nggih biar sebelum bapaknya pulang tuh makanannya sudah tersaji. Lan juga kangge saya sahabat Stara tetap stay tune karena setelah niki wonten acara religi, jam setunggal insya Allah sarang kali Uni nggih. Kalau nggak dibersamai sama Uni berarti di sutesara, nemboten berarti kosong, nanti ketemu bisa di jam 3 sonten. Oke lan ngoten mawon, Uni tutup acara campur sari, ampun supe setelah makan konsumsi habutope rutin kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara, yang sedang sakit yang sedang diikhtiarkan dengan habutop semoga lekas diberikan kesembuhan amin amin ya rabbal alamin. Oke, ngoten mawon Uni tutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Ma? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa nggak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu. Mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama nggak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu nggak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nge, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan untuk kalian yang beraktivitas berat.

0: sehat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
0: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: ...93,4. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wabarakatuh. Hai Azuraku, jangan lupa
1: subscribe,
0: like, dan komen. Untuk mengikuti lagu dan kegiatan kita selanjutnya, jangan lupa klik lonceng di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
4: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
3: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
4: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
3: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
4: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
3: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
4: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
3: Baik, gitu. Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
4: Yeah.
3: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
4: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
3: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Sembilan tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara. Selamat siang. Jumpa kembali bersama Suta Sahara. Di Tembang Papa Layu bakal menemani siang hari Anda, sahabat setara, di Jumat Berkah ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Bersama Suta Sahara, sahabat setara bisa ikut bergabung di 08-223-11070, di 08-223-11070. Spesial di hari Jumat Berkah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, di tanggal 15 Mei tahun 2026. Hadir menemani sahabat setara yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, amin. Di jam 13 lebih 19 menit waktu Indonesia bagian Barat, sahabat setara, acara ini dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Herbal paling ngetop dari Denatur Indonesia dan juga bersama Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Dan sambil menunggu sahabat Banjar, sahabat setara ikut bergabung bersama setara di Tembang Pop Melayu, menyapa dengan syahdu, baru pulang Jumatan langsung setelah radio, aduh, langsung mendengarkan lagu yang syahdu-syahdu, sahabat setara. Ah, pokoknya maka dusta mana lagi yang kau nikmati ya, sahabat setara. Tetap optimis untuk hari Jumat Pahing. Jumat Pahing ya. Semoga utaknya orang miring. Oke, sahabat setara, berikut satu tembang lagu dari Ipang. Ada Gubuk Jadi Istana untuk Anda, Yohadi Gameboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan mata.
2: Terus efeknya terlalu capek, ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Siti Sarah di Tebang Papel Ayu Gepoy lagi ya. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Gimana nih sahabat Setara suaranya Radio Setara Banjarnegara? Semoga udah lumayan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas minta tebangnya korban perasaan. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih dan selamat siang Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Utesara, Mbak Izida di Pasenggangan Banyumas. Hadir lagi. Regas lagu pemelayunya terjalin kembali dari Islam. Salam buat semua Ayai Dirham. Adomi Kultum, Senevilan, Mama Adit, Mbak Yanti, Cemplot, Idin Wardeni, Bakas Muri, Mama Putri, Bakteriono, ada Kang Ridwan, Gialesti. Ada Bineon, Dimas, Didin, Soma Gede, semua dikasih dan semua sahabat Setara Banjarnegara sehat selalu. Terima kasih Mas Uti, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Mbak Isidan, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Uta, selamat siang. Nyoba lagu ini dong, Anda ya tak berbisa. Salam ke Goga Bebay, yang lagi stay tune, Setara Banjarnegara. Buat Mas Uta, makasih dan selamat tugas. Oh ya Mas Uta, ini pesanan Kufitama Sultana gimana? Udah kering paketan belum? Udah ya, OTW.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Dirham di Pakistan, ikut gabung aku request Buih jadi Permadani. Salam-salam buat semua sahabat setara, selamat siang. Ada pantun nih. Di pinggir rumah banyak rumput layu, cakep. Di cuaca yang cerah, selamat dengerin lagu Melayu. Masuk. Terima kasih ya, pantunnya sangat menginspirasi. Menginspirasi gak tuh ya. Kita dikasih Buih jadi Permadani, sahabat setara. Tapi ini yang versi Indo, sahabat setara. Kayak apa lagunya ya? Yuk ah.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iya, supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara di Tebak Pop Melayu bersama Sute Sahara. Di jam 2 lebih 14 menit, sahabat setia Banjar FM yang sudah mulai beraktivitas kembali atau bekerja kembali sambil stay tune di 93,4-nya. Tetap semangat ya Polo. Kakang Pegayu lagi ngode sing semangat halalan toyiban amin ya rupal alamin. Biar tambah semangat yuk di Gboy di salam-salam dulu ya. Di 08223 11070, di 08223 11070. Kula nyuwun lagu non cemburumu melukaiku. Non Landia kebagian selamat tugas parang non ya. Sami-sami. Terima kasih Mikul Tum. Lindungi dia dari resah dunia. Salam sehat dan salam semangat ya. Ya walaupun kalau bersama saudara diri yang menyapa menyapanya dengan non Landia. Maksudnya, oh iya tadi hilang ya, Mai Zidan udah kembali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maksudnya Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salam untuk Mbak Yanti, Umi Kultum, Umi Kultum. Ada Mama Putri, Mai Zidan. Ada Sani Filan, Mbak Cemplon. Ada Pak Taryono, sama dikasih. Selamat siang. Selamat berdendang di tempat Melayunya Setara Radio Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap semangat sahabat setia Setara. Terima kasih sudah hadir di 93,4-nya. Lagunya ditunggu ada Andre Respati, Sianida.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah dateng. Baru aja ibu mau telepon.
0: Loh, kenapa emang ibu?
1: Tuh, lihat ya talase, habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
0: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
1: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio, jadi makin terkenal ruko saya.
0: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
1: Mantul deh. Oh ya, Mas, habu topi itu mantap ya. Padahal herbal dan jarang orang yang percaya sama herbal, tapi dengan habu top banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
0: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top, kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat.

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara masih di Tembang Bom Melayu mengalun untuk Anda di ruang dengar Anda. Semoga tetap syahdu ya. Aduh, apalagi lagunya yang syahdu-syahdu ya. Kadang tidak tahu artinya pun sahabat Setara ya bisa ikut sedih karena nadanya memang khas banget ya dari lagu Minang-Minang ini. Minang-Minung di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Di season pertama bersama Sutejara sampai di sini sahabat Setara. Nanti ketemu lagi di season yang kedua di Dangdut Nostalgia. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi orang yang kuat. Kita tutup dengan Arif Asmara yang kandas.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: di 93,4 Star Radio Banjar FM. Selamat sore para pendengar setia, pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania yang sedang stay tune di sore hari ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda, sahabat setia Banjar Negara, Stara Banjar Negara. Masih dipanai bersama Sudah Syarat di Dangdut Nostalgia, sahabat setara, sampai nanti pukul 17 sore. Dan tentunya bisa ikut bergabung kembali dan semoga tidak bosan ya. Yuk, sambil bahas apa kayak ya. Di 08-223-11070, di 08-223-11070. Selamat sore warga Banjarnegara, selamat sore warga Borobudur, Balingga, di Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap. Salam sehat, salam semangat. Juga di kawasan Banjarnegara Utara, di kawasan Batur, di kawasan Pejawaran, di kawasan Wanayasa, kawasan Kalibending, Padanarum, Karangkobar, di Banjarmangu, Madugara, Sigaluh, di Bagentan, di Banjarkota, di Bunggelan, Pagedongan, di Bawang, di Boro Raja Kelampok, Mandireja, di Susukan, Rakit, Wanadadi, ya, sing urung di absen, magih. Dikirimi ngene, mbok sudah jarak kelalen kaya gue ya. Di 08-223-11070, di 08-223-11070. Yang suka bertarung, bertarung di telepon ya, karena rebutan, ada yang langsung bisa, ada yang mental-mental aja. Sabar. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Habu Top, Kobar Herbal, Taman Arab, Jalan Ringetop.
0: Tamar Kotop, dari siapa dan dari mana?
1: Dari Titin, Semangkatan, Semanggede.
0: Semanggede, lagi hujan kan nih, Mbak Titin?
1: Enggak cerah, di situ.
0: Di sini gerimis melanda hati. Iya.
1: Mau request.
0: Requestnya apa ini?
1: Sayang Imam S. Arifin. Untuk yang tersayang.
0: Yang tersayang.
1: Imam S. Arifin.
0: Oke.
1: Okay. Untuk suamiku.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Mbak Muniarsi, Mbak Megawati, Mbak Siti Pagee, Mbak Siti Lingga Mas, Bunda Ii, Bunda Luna, Mama Ida, Mbak Mines, Mas Rian, Mas Herman yang di Kembang, Mbak Reni, dan semuanya aja.
0: Okay.
1: Buat yang lagi tugas. Lalu di hati-hati di jalan kalau pulang. Terima kasih tanggungnya, tak tunggu Mas Yudho.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat berdendang di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Ayu, Digi Boy, di 08-223-11070. Assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Oh, pada yang lagi ngetop.
0: Tomar Kotop, Pak Herman di Purbalingga. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Pak Domani Panjenengan.
0: Alhamdulillah, Robin.
2: Ini mau turun hujan, maksudnya.
0: Oh, mau
2: sudah
0: turun hujan.
2: Sekali, maksudnya.
0: Wah, mantap, setiap payung sebelum hujan ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Aku requestnya Aku Semakin Cinta dari Nana Medana dan Imam S. Arifin.
0: Aku Semakin Cinta.
2: Iya. Okay. Salamnya ngikut saja sama Mbak Titin, sama kata sama gede lah.
0: Oke, okay, kalau begini.
2: Iya. Karena mau menjelang ibadah sholat, Mas.
0: Oh iya ya.
2: Iya. Terima kasih ya, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman yang sudah menyempatkan waktu ya. Menyapa sahabat setara Banjarnegara, sehat selalu dan bahagia selalu, selamat menjalankan ibadah sholat asyara ya. Kembali ke bukannya sahabat setara, tapi setelah yang satu ini tetap stay tune di sini saja.
3: Aduh, melihat anak-anak muda zaman sekarang, kok miris ya sob?
4: Miris kena.

0: itu, Habutop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara masih stay tune di menit yang ke-31 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Masih mengalu dengan indah di ruang dengar Anda, sahabat setara yang baik hati, yang berbahagia dan yang sedih, yang sedang-sedang saja. Masih bisa digeboy di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Salam hangat juga buat pendengar setia Radio Banjarnegara, ada Mama Putri di Madiraja, Mak Zidan, ada Mikultum, ada Mbak Yanti, ada juga Mas Sanifilan, Mbak Cemplon, Kaila, ada Pak Taryono, Kaki Suma dikasih, Kang Parman di Beji, Pak Sarman, Mada Selintang, ada juga Mama Tasya, ada Mbah Suripto, Braling Saputra, Pak Bung Hamami, ada Mas Aji di Purwokerto, ada Pak Suripto, Kang Bisbah, selamat sore semuanya. Selamat berdendang tak cawel terlebih dahulu ya. Di 08-223-11-1070 Anda bisa ikut bergabung di via telepon, SMS maupun WA. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Top, obat aman Arab yang lagi ngetop, Top, pemerkot, Top, masuk di kandeng.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Amin, amin. Kapan ngalamin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Aku mau minta lagunya. Pria Idaman.
0: Pria Idaman dari Rita Sugiarto.
1: Iya, bisa nggak?
0: Bisa dong.
1: Ya, kalau bisa. Nitip salam ya. Lama okay. Banget nggak atensi. Disebabkan ada sesuatu kesibukan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sekarang lagi nyantai. Ya, salam buat Mas Sumaji, Mas Sumati Kasi, Abineon, Bang Dori, Bakat Muri. Terus buat Bung Hamami, Pak Paryono di Wonosobo, Mas Parto sama Mbak Ihe di Jati Malang Kebumen, Mas Petram, terus buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Templon, Mbak Mega, Mbak Runta, Mbak Mines, terus salam buat Mas Herman, Mas Tino, Pak Suripto, salam kenal ya. Ya pokoknya buat semuanya aja coba Sahara Banjar yang selalu di hati semuanya mercore, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, full barokah selalu, dimudahkan segala urusannya di hari Jumat yang penuh berkah.
0: Amin,
1: yang
0: amin,
1: sama ya, buat masuk ke santeng yang aku suka, jangan lupa full senyum bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong, tak tunggu dong lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titin yang ada di Kebumen yang udah lama sekali ya tidak menyapa. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Banjarnegara, selamat sore. Maksudnya ini aku Bu Reni dari Banjarnegara Bojongkoneng. Mau kirim salam buat Ibu Umi Kultum, ada Mbak Yanti, ada Mama Putri, Mbak Ika, Mbak Tika, juga buat semua ya, selamat sore. Buat anak yang lagi tidur, tidur sore, soalnya lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Kasih Vitapedia dong. Maksudnya minta lagunya buat Kasih Bunda dari Eri Susan. Buat maksudnya selamat bertugas, tambah sehat, tambah rezekinya Radio Setara Banjarnegara, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, mudah-mudahan dikabulkan ya. Makasih maksudnya, sama-sama. Terima kasih kembali dan selamat sore, selamat berdendang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ke Rita Sugiarto sahabat setara, tapi setelah yang satu ini di sini saja.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
2: Mbak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nyuwun sewu kalian Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Mbak Dono,
3: Pegani Lestari, daerah Karangkobar.
2: Oh, nggih. Nyuwun sewu Mbak, niki sampun konsumsi habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
3: 2 kali.
2: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
3: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
2: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi habutop niku kepripun raosé radi enak?
3: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
2: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
3: Nggih.
2: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
3: Nggih.
2: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
3: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong di kados kulong di kami yang dar habutop mawon pada tinggal lingkar sembuh.
2: Oh, okay. Okay. Karena habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih Mbah.
3: Nggih.
2: Okay. Okay. Matur suwun. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di

0: yang beralamat di Dusun 1 Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap, Apotek Tugu Batu, yang beralamat di Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho, yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.

0: Anda masih mendengarkan di 93.4 Banjar Negara Setara. Setara FM, Setara Radio Banjar Negara. Bersama Sudah Jari masih di Dato' Nostalgia. Gepoin lagi yuk di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070. Mohon maaf ya, tadi yang sempat telepon di WA ada trouble. Sekarang udah bisa ya. Lebih lancarnya sih kalau teleponnya pakai telepon seluler ya, sahabat Setara, dan juga lebih jelas juga. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, sugeng sonten, obat herbal ramon Arab yang paling top.
0: Paling top yang jaman di merebet Purbalingga.
1: Sehat Kang Sute?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Wis seberapa wingi radione gangguan ya?
0: Kapan?
1: Wingi.
0: Wingi ora kok ya. Apa mati apa kepriwe?
1: Iya mati-mati bae.
0: Oh iya nunggrendet kayaknya apa ya. Sekarang sudah kembali ke seperti biasa belum ini Kang Jamal?
1: Sudah Kang Sute, aman.
0: Udah ya, udah seperti sedia kala berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
1: Lagunya Kang Sute?
0: Lagunya apa ini?
1: Menunggu.
0: Menunggu Bang Haji.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam salame kanggo Sami Bilan, Umi Kultum, Umi Kulsum. Dan semuanya.
0: Oke.
1: Dari A sampai Z.
0: Jamak mawon.
1: Mesiale kanggo Kang Sute.
0: Inji.
1: Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Sehat selalu lo Kang Sute.
0: Amin, matur nuwun Kang.
1: Bon, sekarang semantan mawon, pangapunten.
0: Inji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal di merepet Purbalingga. Di belakangnya hayu, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam Habu Top, obat ramuan Arab sing paling top.
0: Kaki mesoma dikasih Marco Top nih. Mola kembuyu ya.
2: Iya.
0: Moga winara.
2: Iya sering karaokean wingi yo.
0: Oh, sering karaokean.
2: Radione sering karaokean ya.
0: Oh.
2: Musik etok.
0: Iya mungkin. Dari jam berapa ya, Ki?
2: Iya, malah kena latihan karaoke kok.
0: Kawit jam pira wingi, Ki?
2: Wingi awit bengi, Mas. Oh, nah, tergoda kayak cara tergoda ya.
0: Oh, kayak
2: akan mau barang.
0: Oh, siki wis ora ya, Ki ya.
2: Iki alhamdulillah ya ora ki wis.
0: Wis tak dandani kayan-kayan ning miki. Ana sing kekeser.
2: Iya. Lagune Lara Untu.
0: Lara Untu. Duh, Jan.
2: Iya.
0: Pake Sultana.
2: Lara Untu lagune Megisat.
0: Oke.
2: Salame Kang Gosing bene mudun Kang Jamal merepet kowe.
0: Kowe diparingi prepet nah, bok tekan kasih cepak.
2: Iya. Kasih perak sih merepet tapi ya lumayan adoh.
0: Cari perak lumayan adoh.
2: Pak kanggo Mbak Yanti, Mama Titin Wardani, Mama Inji. Putri Maisidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Runtang, Mbak Minas, Mbak Umi Kulsum, Umi Kultum, Bunda Hanum,
0: Inji,
2: Pak Ridwan, Pak Jumati, Pak Kasmuri, Pak Sotik, Pak Dimas, Ampleng ya Pak Dimas ya.
0: Iya sih Ampleng ya.
2: Iya.

0: Pak Faryono, Mas Abineon, Mas Jatun, Merepet, Mas Ari Banjarkota, Mas Herman Rembang, Mas Sensilan, Mas Baleni Saputra, dan semuanya saja.
1: Oke.
0: Selamat sore, selamat berdendang ria bersama Radio Setara Banjarnegara yang semakin bergelora di udara.
1: Masuk.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore Gaki Somadigasi. Ewa Gameboy ya, berhubung di WA-nya ini masih langka ya. Tambah satu lagi deh. Assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Habu Top.
1: Mantap, Mama Putri di Mandiraja. Masuk.
2: Masuk maring di gue.
1: Masuk maring jero, masuk maring jaba sih benik bok.
2: Lah maring jaba ya metu.
1: Lah
2: wong mangsul pemin jero. Sing
1: apa anggere arep meniki klambi ki jeneng ngetokna benik, orang nglebokna benik.
2: Lah ya mangsul metu jenenge.
1: Lah ya orang kayak mlebu tapi maring jaba.
2: Iya bener. Lagune lah tanda merah lah.
1: Tanda merah.
2: Jadi Evita Mala.
1: Inji.
2: Ya. Ini kayak maksudnya ke Dina Rebo apa ya. Dina Rebo ke di setiap acara pasti lagunya. Casting. Ini cuma karaoke tok. Musik tok. Ngomongnya pun iya.
1: Oh.
2: Ini casting. Acara jam tangan kayak. Kayak gue juga akeh banget sih nge musik tok.
1: Oh begitu.
2: Tapi orang kabeh sih.
1: Oh ya, mungkin lagunya ada lagu yang iya. Vokalnya error juga.
2: Sinar boy.
1: Iya ya. Sekarang udah normal Mama Putri.
2: Oh suaranya hilang ya langkin.
1: Apa iya?
2: Iya nara jodok dulu nih.
1: Gimana?
2: Suaranya hilang neng HP.
1: Oh apa iya? Oh ya kekawa angin. Nomor
2: nara jodok.
1: Oh kekawa angin mungkin.
2: Iya mboknya hilang awalnya kan ngomong kayak gewek loh.
1: Apa iya?
2: Iya lagi wis ya.
1: Wis titi ya.
2: Iya, ya salam-salam ya.
1: Iya monggo.
2: Salam minggu. Mama Putri. Mbak Yanti, Mbak Sipon. Mama Tinwa Dhani. Pak Hanum. Ini yang lebih merupakan siapa ya? Kasih. Terus Ridwan, Mas Dimas, Mas Rodi, Mama Pelangi, Mama Jidan, Mama Bintang, dan semuanya saja okay. Lah.
1: Oke, okay,
2: ditunggu lagunya masuk ke.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Putri di kawasan Mandiraja. Sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Makasih volumene radione wis mandan seru. Mandan tok ya. Request lagu ini pengalaman pertama dari Rafiq ya. Limalah Ahmad Rafiq Deneng. Salam ganggu KPB sing setia berdampingan dengan Radio Setara. Terus maksudnya di awal acara wis disapa makasih. Oke. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang warman yang ada di Beji. Saya ada bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap stay tune di 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, lihat aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuin nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Sudir Zahra, masih bergeboy. Dan masih bisa ikut bergabung di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Baru diluncurkan untuk Anda, sahabat setia Banjar FM, satu tembang lagu dari Evita Mala, Anda Ada Tanda Merah. Spesial yang tadi sudah request ya, dan menunggu dari Bang Haji sudah diputarkan, Ada Tanda Merah juga sudah diluncurkan. Masih bisa ikut menyapa di jam 4:30 sore di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sugeng Sontan, maksudnya Sarah, dari Mas Ardi di Bejawaran. Salam untuk Bapak Putri, semua dikasih. Ada Ibu Mikul Tum, Mikul Sum, ada Kang Ridwan, Pak Zidan, ada Mbak Yanti, Kang Sanifilan, Mbak Cemplon. Selamat sore, selamat mendengarkan Suara Radio Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih, sehat bersama Habu Top. Jos gandos koronos koronos ya, yang sudah merasakan dari Habu Top Ramon Herbalara paling ngetop. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, dan di beberapa daerah sudah diguyur hujan kembali, sahabat setara. Hujan ini spesial lah ya, kadang dua hari tidak hujan, sehari tiba-tiba hujan. Tentunya sebuah itu tubuh kita harus kuat untuk menghadapi musim pancaroba ini ya, yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Karena menjaga kesehatan dan produktivitas di musim hujan itu dapat dilakukan dengan memperkuat sistem imun melalui makanan bergizi dan vitamin C, tetap terhidrasi, menggunakan pakaian hangat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang mesti dilakukan ya, karena kalau tidak membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan, efeknya bukan untuk kita aja, tapi untuk lingkungan sekitar dan bahkan alam. Bukan manusia, tapi juga ada hewan, binatang, tumbuhan ya, bisa merusak ekosistem yang ada. Sedia payung atau jas hujan, konsumsi minuman hangat dan tidur cukup adalah kunci agar terhindar dari penyakit seperti flu. Ngomong-ngomong flu, ini aku juga lagi flu nih sahabat setara. Efek melembur, melemburuk. Jadi tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal ya. Dan kita tahu kesehatan itu mahal, kalau ketika kita sedang sakit, wah ternyata berobat itu mahal sahabat setara. Tetap stay tune dan tetap di Kepoy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas, Dimas? Ya, aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapu.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
5: Tetap stay tune di 93.4 Setara Radio Banjarnegara di Dangdut Nostalgia. Masih bersama Sudha Sara sama Setara di jam 4 lebih 47 menit. Udah sore ya. Apalagi langsung diselimuti dengan kabut atau dengan mendung. Ya, tambah sore tambah gelap sahabat Setara. Semoga tidak menyurutkan semangat sahabat Setara untuk beraktivitas di sore hari Jumat sore ini sahabat Setara ya. Yang sedang menikmati libur bersama anak-anak tercinta. Karena libur panjang ya, Jumat, Sabtu, Minggu, masuk lagi Senin, langsung ujian gitu ya. Untuk anak-anak yang sedang melaksanakan ujian di sekolahan, semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya sahabat Setara. Untuk orang tuanya jangan lupa doakan dan motivasi untuk belajar. Semoga anak-anak panjenengan semuanya mendengar Setara Radio Banjarnegara menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berguna untuk nusa dan bangsa, dan juga bermanfaat untuk agamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siaran. Siap, terima kasih. Ini lagi siaran ya. Salam buat semuanya aja. Selamat mendengarkan Setara. Buat maksudnya selamat tugas. Lagunya ngikut aja, makasih. Sama-sama kembali kasih dan selamat sore. Selamat di Gboy di 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Dan juga mengucapkan barangkali ada pendengar radio yang keluarganya baru berangkat haji kemarin atau kloter 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah saya juga mendoakan ya, semoga yang pergi haji pada tahun ini, terkhusus untuk pendengar radio Setara Banjarnegara, menjadi haji yang mabrur, mabrurrahmah haji yang bermanfaat, dan di sana bisa mengikuti segala prosesi rukun Islam yang kelima dengan melaksanakan wajibnya dan sunnahnya di kota suci di Mekah Madinah sahabat Setara ya. Dan untuk pendengar Radio Setara Banjarnegara yang belum, semoga cepat nusul ya, bareng-bareng nusul ya, bismillah. Insya Allah bisa. Kalau daftarnya sekarang, itu berangkatnya tahun berapa ya? 30 tahun lagi sama Setara. Aduh, udah tua ya. Kecuali kalau ada Haji Plus ya sahabat Setara, tapi mahalnya bukan main ya. Ya semoga kita mendapatkan rezeki untuk ibadah haji tersebut sahabat Setara, amin ya rabbal alamin, di musim haji 2026. Satu tempat lagu sahabat Setara untuk pendengar semuanya, sekaligus sudah saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga diberikan kelancaran segala aktivitasnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari relung hati yang paling dalam dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap Banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, di Radio Dangdut Banjarnegara. Dari kawasan Badingat Jalan Raya Karobar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Dzar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Dzar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa." Lalu wirid juga tidak. Etikaf, ya setengah etikaf. "Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang gak datang lagi, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini." "Model ke masjid bukannya wirid zikir, takut diuber-uber utang." Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abi Dzar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan, Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit utang." "Bukan dibebasin utangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh utang." "Sebab kalau ada doa yang kalau dibaca utang jadi lunas, ya enak." Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan, hati bebas dari perasaan dililit oleh utang. "Mau ya Rasul." Lalu diajarkanlah doa itu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, "Ana inda zanni 'abdi bi," aku sih kata Allah, "bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku?" Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, "Ah, jangan-jangan doa gua enggak diterima nih." Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya 1 bulan 1.000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1.500.
2: Wajar namanya. Yang 1000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abizar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, "Mas, sampean kenapa masuk neraka?" "Anu Pak, saya di dunia dulu korengan." Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, bengek, ampem. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka, penyakit rohani. Apa namanya sombong, hasud, dengki, ujub, riya, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas, itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abizar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengukur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik gak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara salah, tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah, lebih baik daripada gak pernah salah karena gak pernah baca Quran. Gua gak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Gak pernah. Ya paham. Oh gak pernah baca, kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang, kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun, usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikelekat, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari pondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele tapi sudah merupakan pondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat. Seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abrakadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya.
1: Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kulon, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman. Kemarin gue lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot. Khawatir banget, sebelum juga jatuh ngomel melulu gitu. Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah. Persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi, jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar, orang nonton bola ngomel melulu. Itu Maradona tolol. Maradona ditololin. Ajat sederajat, goblok. Ajat digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia gak bisa nih. Namanya penonton. Dan wajar saja penonton juga kalau gak surat gak rame tau lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keragu-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur. Hidup ini seperti cerita tentaranya Torik bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di Selat Jabal Torik. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Torik, dia Gibraltar. Kita Ibn Rushd, dia Ibn Averroes. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Torik bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar, lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhan nas, aynal mafar, al-bahru min waraikum, wal-adu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya. Mundur, kecebur, mati. Maju, menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Resikonya juga mati. Namun, mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan. Penyakit duka cita. Manusia itu ego-nya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi,
2: atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena effortnya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Perkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia nggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Akunya ini. Ekonya manusia ini. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ekonya itu yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu, agama mengajarkan, kata Nabi, Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta, besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. Sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kaya, sedih, takut miskin. Itu kan tidak beralasan. Sudah punya jabatan, takut merosot, takut pensiun. Dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh. Kalau di depan saudara saya sodorkan dua gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia, dia mikir kubur, alam kubur, dia mikir akhirat. Maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget puas. Setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Hah? Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekahnya. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia enggak mikirin alam kubur, dia enggak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis.
1: Dia minum sirup.
2: Manis memang waktu minum.
1: Tapi besok, bibir mancung. bengkak, sirawan, sariawan itu. Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis. Ngapain sedekah? Ya, tumpuk aja tuh harta dah, jangan lu sedekahin. Sirup, manis memang. Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gua nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman, berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana, kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua, penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-hazzu, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit-penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Ya segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya tujuh lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main. Mengundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba ngusik. Tapi agamanya dihina orang, agamanya diinjak-injak orang, sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu, sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikukur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik, orang marah kalau anak istrinya diusik, orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina, terang-terang saja, wah, tidak ada itu gairah, tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk tiga orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, Raja Kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja Kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja, kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja, tapi saya pikir-pikir soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja, betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana?
2: Ahdili saja di pengadilan secara terbuka, supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita.
1: Baik. Diadili secara terbuka, yang ngadili langsung Raja Kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin 3 orang komandan ini.
2: Opsir pertama, maju ke depan.
1: Maju, komandan pertama.
2: Opsir.
1: Saya, Tuan Raja.
2: Kamu tahu siapa kamu sekarang?
1: Saya tahu, saya tahanan.
2: Iya, kalau tahanan bisa diatur kan?
1: Bisa diatur bagaimana, Tuan Raja?
2: Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau opsir, pindah agama saya,
1: nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup.
2: Pindah saja opsir.
1: Tuan Raja,
2: bagaimana?
1: Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa?
2: Tidak, Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya?
1: Biarin.
2: Kamu berani?
1: Dari kemarin.
2: Opsir, kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh.
1: Silakan, Tuan Raja.
2: Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh.
1: Datang Al-Qudu, dipancung kepalanya, putus lehernya, dengan badannya pisah.
2: Jatuh kepala itu, ngeglinting ke bawah, muter kepala itu kayak orang toa, sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, bisa dengan badan masih sempat ngaji. Sampai Raja Kafir bingung, minggir-minggir, ini ada kepala ngaji.
1: Ayatnya yang dia baca,

Zaiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila.

0: Officer yang kedua, komandan kedua yang jadi tahananin. Kata Raja,
1: Officer kedua.
0: Saya Tuan Raja.
1: Kamu sudah lihat temanmu, Officer pertama tadi?
0: Sudah, Tuan Raja.
1: Mati kan?
0: Mati.
1: Kamu mau mati? Atau mau ikut saya? Keluar dari agamamu Islam? Dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup? Bagaimana?
0: Sudah, Tuan Raja.
1: Sudah apa?
0: Sudah, jangan banyak omong.
1: Maksud kamu bagaimana?
0: Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan, Tuan Raja.
1: Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di sorga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh, Tuan Raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya.
0: Kata Raja, ini gilaan lagi dari yang tadi. Yang tadi masih bisa diajak berunding, ini sudah minta dipotong.
1: Ayo, Algojo, potong.
0: Potong lagi oleh Algojo, putus lagi, berpisah kepala dengan badannya, jatuh ke bawah, masih mutar kepalanya kayak orang tawaf ngaji lagi. Ayat yang dia baca, wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini.
1: Nah, kata Raja, sekarang komandan Officer yang ketiga, panggil Officer ketiga.
0: Saya Tuan Raja.
1: Sudah dengar nasib dua orang temanmu?
0: Sudah, Tuan Raja.
1: Mati?
0: Mati.
1: Kamu bagaimana?
0: Saya mau ikut, Tuan Raja.
1: Jadi kamu mau ikut saya?
0: Mau, Tuan Raja. Saya mau.
1: Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu?
0: Mau, Tuan Raja.
1: Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz?
0: Iya, Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan itu, Tuan Raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa.
1: Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi.
0: Baik, Tuan Raja.
1: Akhirnya Raja musyawarah. Perdana Menteri.
0: Saya, Tuan Raja.
1: Ini Officer ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia?
0: Itu sih urusan Tuan, soal angkat-mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh, Tuan Raja.
1: Aneh bagaimana?
0: Ini Officer ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri.
1: Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan. Hanya karena ditawari oleh kedudukan, mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri, Tuan Raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang. Senjata makan Tuan.
0: Jadi menurut kamu bagaimana, Perdana Menteri?
1: Menurut saya, Officer ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus. Punya prinsip, punya pendirian. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian.
0: Ya hidupin itu gimana, udah kadung mati.
1: Gak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja, Tuan Raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja.
0: Bunuh?
1: Bunuh.
0: Iya nak, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Bidang dibuka kembali.
1: Officer ketiga.
0: Gimana Tuan Raja, saya diangkat jadi apa?
1: Kamu gak diangkat.
0: Gak diangkat bagaimana?
1: Kamu Officer bejat.
0: Kok bejat?
1: Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu. Kalau ada kesempatan, kami akan kamu tikam dari belakang.
0: Jadi saya gimana?
1: Kamu dibunuh.
0: Bunuh?
1: Bunuh!
0: Tuan Raja.
1: Bunuh!
0: Iyalah, bunuh, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi, ah. Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah, bunuh, tapi saya tak Islam lagi. Terserah, mau Islam, mau tidak. Pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi.
1: Cepat!
0: Iya. Kalau mengucap dua kali syahadat, mau Islam lagi, macet lidah.
1: Ayo cepat.
0: Iya pak. Ashadu Tidak bisa mengucap syahadat.
1: Ayo cepat.
0: Iya pak. Ashadu Tidak bisa. Sampai goloknya Al-Qujo keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah pun dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji. Ngaji juga, cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini.
1: Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, afa anta tunkizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya, dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, mas matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik, penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzu bika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja gelenggam gelohom ayam-ayam tanpa ada uzur darurat, yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom ayam-ayam gelenggam menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan, 5-10 tahun yang akan datang, untuk masa depan yang lebih depan, di alam kubur, di alam akhirat, akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup. Dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan, menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras. Karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa'auzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani dan berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani, berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan, sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki selat Jabal Tarik. Pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani, berani, dan berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk gaknya. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya. Nyeruduk gajah. Ya kalau kelempengan yang diseruduk tahu, empuk. Tapi kalau yang diseruduk mesin giling kan bongkar kepala. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan. Berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error. Spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan. Keberanian tidak bisa dicangkokkan. Harus bermuara dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Goa Sur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ, kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi. Nabi tampil dengan mantap. La tahaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah khawatir. Allah bersama kita. Keberanian timbul karena yakin ini jalan Allah. Yakin Allah pasti akan bela. Ya, keberanian itu gak bisa dicangkokin. Gak bisa cuma teriak, saudara-saudara, jangan takut. Allah bersama kita. Mulutnya. Tapi kalau hatinya juga perang. Apa iya? Apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjek terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Saudara hadirin yang saya muliakan, baiklah ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa a'udzubika minal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhl. Pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa seorang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi kran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang bakti yang gak punya pikiran begitu. Yang ada yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain kagak ada urusan. Kalau dia sadar, rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Dia berfungsi sebagai kran. Rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'ah mala wa addada. Suka ngumpul-ngumpulin harta lalu ngitung-ngitung.
2: Ngitung.
1: Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Kayak kebangetan ngitung melulu.
2: Aduh, 10.000. Kalau 15.000 aja enak aturnya.
1: Dapat 15.000,
2: tanggung dikit lah. Kalau 20 aja cukup, Daniel.
1: Yang gak pernah cukup sesungguhnya jama'ah malan wa'addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya, mengekalkan kebahagiaannya. Ya, mengekalkan keluarganya. Ya, mengekalkan umurnya. Ya, mengekalkan kehidupannya.
2: Sampai kepada tahapan keliru.
1: Kalau sudah begitu,
2: berat kisah sama harta. Duitnya 100.000, hilang 1.000.
1: Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99.000 dia gak ingat.
2: Waduh, mati gua. Kenapa? Duit 1.000 hilang. Mati.
1: Mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Kirim itu yang 99. Yang 1.000 yang dia ingat.
2: Hilang 1.000. Mati gua dah.
1: Mati gitu. Kalau datang orang gantiin.
2: Lu jangan sedih dah nih, digantiin 1.000. Bikin kenceng nangis nih.
1: Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis?
2: Coba yang tadi gak hilang jadi 2.000 kan.
1: Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama' amalan wa addada? Prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada.
2: Memang harta itu bisa mengekalkan kita.
1: Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita belikan,
2: ya, belikan pakaian. Pakaian pangkatnya toko.
1: Bagus, benar.
2: Sekarang
1: 4-5 tahun yang akan datang,
2: lari ke dapur.
1: Bukan dibersihin.
2: Ngebersihin.
1: Makanan?
2: Makanan yang paling enak, enaknya waktu ditenggorokan.
1: Sudah masuk ke dalam perut?
2: Sudah gak ada bedanya, singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang, orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya, ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit, belikan makanan yang disenangi orang tua kita, Pak, Ibu. Alhamdulillah ada rezeki, ini makanan kesukaan Bapak, Ibu. Menurut kita sederhana, sepele, Allah akan balas dan itu paling kontan.
2: Lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu Bapak, yatim piatu terutama juga.
1: Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih itu orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah.
2: Kata Nabi, "Inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil 'umri wa tadfa'u mitata su'i."
1: Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati.

0: Ini penyakit bakil nggak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik? Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, wa min ghanabati ad-dain anti du'ai. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus gak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Utang lalu gak bayar-bayar, namanya gali lubang gak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum bid-dain, fa innahu hammun bil-lail wa dani'un bin-nahar. Kalau bisa kamu gak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba lah kalau gak bisa ngutang. Ngutang, berabe. Malam gak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan ke pergok nih, belum ada duit buat bayar. Jangan ke sono, ah takut ketemu. Jangan kemari, takut ketemu. Akhirnya gak kemana-mana, ngumpak di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa adat hidup itu tutup lubang gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, gali lubang silakan, asal bisa nutupi. Kalau tiap hari gali lubang dulu, kan kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, tobatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma tiga syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya empat. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat, sendal orang pulangin. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan. Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Gak bisa saudara nyolong sendal, taubat langsung kepada Allah, taubat Tuhan, gak lagi-lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus. Ya belum. Nah termasuk masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang, asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk datang, tutup dulu, supaya besok bila bisa gali lagi. Dan kita kadang-kadang kalau ngutang, begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Ah, masih ada keperluan lain. Datang yang lagi, anu aja dah bang, tar. Datang lagi, sok. Datang lagi, tar. Datang lagi, sok. Kalau tar sok saja, nembak terus. Ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin, waqah ar-rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain, hidup di setir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Koh ririjal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian, tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita. Sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah inilah pertemuan kita yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Mah, rasa rasanya papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi habuto, pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, pa. Asal papa rutin minumnya.
0: Iya, mah. Tapi emang mama gak bosan lihat papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, pa. Mama akan selalu setia menemani papa sampai akhir hayat mama. Papa kan cinta sejatinya mama.
2: Ren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.

0: Kang Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Apa toh? Kok gue cerita mantanmu terus? Ngomong ah.
2: Emang aku salah apa?
1: Ora salah. Ora to ganjel sithik.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: apa?
1: Udah nih, Mah.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pa? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus dijaga. Apalagi akhir bulan kayak gini, papa selalu lembur, pulang malam, istirahat kurang. Makan juga nggak tahu tuh. Pasti sering telat.
1: Iya, iya, Mama. Papa minum deh. Oh iya, Ma. Nanti papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pa. Bahkan Mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat papa simpen di kantor. Biar papa di kantor selalu minum rutin. Bahkan kalau lagi lembur.
0: Oh, oke deh, Pa.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perut sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Biasa dong Bu Sari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Habu Top. Masih adakah Bu?
1: Masih dong Pak Haji, bentar saya ambilin.
0: Yang besar sekalian Bu.
1: Oke. Ini Pak Habu Topnya. Ngomong-ngomong, perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.
0: Sudah habis Bu. Awal-awalnya kan saya cuma coba-coba. Di usia sekarang perlu asupan makanan tambahan biar tetap fit. Nah, kebetulan nih ketemu sama Habu Top. Dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum Habu Top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut. Sekarang plong, gak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji. Makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak Habu Topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdari limbahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi gitu. Sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Ini mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gemparan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama? Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: Dua botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan.

0: pejalan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, salam sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitamedia, Teh Moro, Octopus dan lain-lain di Stadium Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ya ampun Liz, bikin kaget aja, kenapa sih?
1: Ya ampun, siang lagi paling serius. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, aku kan lagi iseng baca komposisi Habuto. Terus sekalian cari di internet. Ternyata bukan kaleng-kaleng.
1: Emang apa aja komposisinya?
0: Nih, yang utama nih ya, ada Habatus Soda yang khasiatnya menekan kolesterol, normalkan peredaran darah dan lain-lain. Ditambah lagi nih ya, ada jahenya juga, temulawak dan kunyit, serta daun kem.
1: Stop. Bahan alami semua itu?
0: Iya dong, tanpa bahan kimia obat sejenis apapun, 100% alami.
1: Pantesan kamu tuh aku perhatiin selalu fit, terus sering banget minum Habuto. Khasiatnya bisa sebanyak itu ternyata.
0: Iya kan? Kan demi aktivitas juga supaya lancar. Minum Habuto harus gencar.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lengkap, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di Radio Kesehatan KMI atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dan keyakinan, hubungi call center kami di 08-3110-0070. Sekarang di 08-22-3110-0070.
4: Habotek Orang Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayu, Desa Gumiwa, Kecamatan Purwanegara. Habotek Paha Teran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma berada di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomaret Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Star Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Loh, Bu Lina, kok saya perhatiin ibu kayak bingung gitu?
1: Ini bu, lauknya berminyak, pedas sama daging-daging semua.
0: Namanya juga prasmanan bu, emang kelapa sih bu? Tinggal makan aja sih apa yang disuka.
1: Saya lagi jaga-jaga asupan makanan bu, takut kolesterol saya naik.
0: Aduh ibu ini, mumpung belum terlambat nih ya, daripada menghindari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih bu, padahal kepengin, kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh bu, mending ibu konsumsi rutin Habutop kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang angsur normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Mahlia, dari Balong Bantan, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop?

0: meninggal dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat biru mahabutab herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi habutabnya ini gitu.
0: Saya dan suami saya harus segera diatasi dengan habutab herbal, karena habutab herbal itu

Vitama, Sultana, Madu Vitamedia, Teh Moro, Octopus, dan lain-lain. Di Stadio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: 0812-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana Bu?
2: Namanya Malia, dari Balong Bantan, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, berbagi pengalamannya nih Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop?

0: jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ibu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habotop herbal, karena Habotop herbal itu

lain lain di Stasiun Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wendy sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, pun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu, Ma.
0: Ini kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan

0: Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 003.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana? Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gak. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padam gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stadio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0822 110 0070. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Hot Top Vita Sultana Madu Vita Dia Teh Moro Opus dan lain-lain di Stadion Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keinginan, hubungi call center kami di nomor handphone

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kalikondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kalikondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kalikondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kalikondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kalikondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tumben orang dalam ini kok diem mulu. Lagi sakit gigi apa?
1: Enggak, ini saya lagi galau.
0: Alah, kayak anak muda aja galau. Emang kenapa sih Pak? Cerita dong.
1: Saya lagi bingung, Mas Denny, istri saya katanya kena gejala kista. Kemarin pas cek ke dokter, kista kan penyakit berbahaya, Mas. Saya lagi mikir gimana pengobatannya. Kasihan istri saya.
0: Ya ampun Pak, harus segera ditangani tuh, Ma. Jangan sampai terlambat.

0: ini aman, 100% alami. Jadi kayak minum jamu, cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
1: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya, Mas Den?
0: Jelas aman, Pak. Udah halal, berbepop lagi. Aman buat segala keluhan kesehatan, Pak Pur.
1: Wah, makasih banyak nih, Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Apanya dari mana, ibu?
2: Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya pada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang merasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitamina, Sultana, Madu Vitamedia, Teh Moro, Opus, dan lain-lain di Stasiun Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa nih? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesukihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya.

0: terasa di tubuh ya Bu ya.
1: Iya Bu.
0: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
1: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habuto, obat herbal ramuan Arab.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habuto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Octopus, dan lain-lain di Stasiun Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: Sentro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan Pejawaran. Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: tenaganya kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya nonstop.
1: Hehehe, ah biasa aja Bang Jali.
0: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih?

0: karena terus menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup. Serta ini nih, Habutop.
1: Wah, apa itu bang? Kayak baru lihat itu saya.
0: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. Selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit Majali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, nggak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yaptina, Limangan Duhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya ibu, ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya, betul mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa ibu?
2: Darahnya juga rendah mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana?

Fita Sultana, Madu Fita Dia, Teh Moro, Opus, dan lain-lain di Stasiun Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keyakinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

lain-lain di Stadium Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banten Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan.

0: Keluhan saya sembuh, aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli ke toko obat herbal Ramon Darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stadio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: 0822 110 0070.
1: Pakan Habutop Sultana Vitama Badu Vitapedia Potipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
2: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Dari tadi gue perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimatan. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat warga pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikutnya bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keinginan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
0: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Sukri dari Ketumban Bali.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya.

0: waktu membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
0: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Spitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Spitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: lupus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pak Lurah. Beli apa, Pak Lurah?
1: Biasa, suplemen andalan saya.
0: Habutop ya pasti. Saya ambilin dulu ya.

0: Yang besar ya, Bu ya.
1: Nih, Habu Topnya. Kayaknya gak pernah kendur nih konsumsi Habu Topnya.
0: Iya dong, Bu. Suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habu Top?
1: Betul, Pak. Zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
0: Iya, Bu. Badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
1: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ica atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitamedia, Teh Moro, Octopus, dan lain-lain di Stadium Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmancol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
1: Dengan ibu Tarsini.
0: Di mana?
1: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
0: Benar, ibu pengguna Habutol?
1: Ya, benar.
0: Silahkan diceritakan pengalamannya.
1: Sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
0: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
1: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keyakinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Pharma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dengar enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Dan kena lagi nih. Kok mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja enggak pegang.
0: Ya udah, nih. Ayah setorin semua gajian. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habu Top, tinggal sisa 2.
0: Betul itu, sekalian beli Habu Top lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, bun.
1: Yelah, Habu Top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
0: Sip.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: jika sekarang bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin rangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitab dulu lah, mboten nggih kitab fikih normal carane salat, carane sesuci, carane. Kula terang wali. Anda terkenal wali di era modern, seorang lagi di era modern. Karena era modern itu contoh aneh. Bebebo ratus pinggir gunung terus serapu mau gondrong terus seratau metu terus seratau wadus itu ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rodok ruwet nih. Tapi nak sampai alim terus aduk maksuman barang kayak wali ora pantas pada tegen macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang tersoan ngasih uang hormat. Jadi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita nggih, keluarga Hajjan niku nggih, aqdimul ilmi betul, yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau diceritani Pak Mu'ad, mboten kula bener-bener kula sebut ada keluarga sini mau mondok. Ketoke kok musolane akeh najise ora disucani ora sida, nggih ora najis udah dadi kiai, balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi ukurannya itu you know, fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Tetes ulo piambak secara kalau boleh dibahasakan secara angkuh. Dikan di sekolah pangeran misalnya. Kau iso miber, abe iso mulang takrib. Kalau milih mulang takrib. Mereka nak iso miber. Niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita mesti ono sing bener no. Tapi nak iso mulang takrib. Ono wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar. Kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matole, dadi pondok mriki sedanten salafi, ya pondok-pondok sedanten. Pondok pondok Ganon, sing wetan, sing kulon, pokoknya sedanten semua namanya di basis ilmu. Ini sebagai mukadimah di kula supaya basis keluarga sini ini apa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Ya Maksum, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Ibu terus gak ada ibu yang memiliki Mbah Jiro, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kulon turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter Dugi Kudus. Terus buyut kulon angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus. Idrus niku gak ada ibu asmane Maimunah. Niku Mbah Yunipun Mbah Dawiyah, Mbah Mbah Muhammad. Terus kulon ini dia keluarga Kajen, keluarga Lasem. Niat tasarruf, nah Dawi Imam Syafi'i nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan tapi lid tajanub an madha inil akhlak ben nak dugem kok ora pantes sembuh tuh Bang Tamakin kok dugem kok ora pantes jadi apa goblok itu kita ora pantes tapi nak goblok itu bahasa nori dobe kodok koder terus kok ora pantes jadi tapi itu nyebut nasab itu kadang penting supaya nopo lid tajanub an madha inil akhlak supaya menjauhi akhlak-akhlaknya tidak nopo terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi tentu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak yang menyebut leluhurnya tapi dimulai napa? Wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali. Kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam tempel rapati wali niku nak iso ampun nak iso tapi nak boten iso nggih mumpuni rezekine pangeran sampean protes yo hasud. Wong pangeran sing ngersano kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, Mbah-mbah beliau niku derek makom bejagung Mbah Abdul Asyari. Itu leluhur beliau diantaranya itu keluarga Bejagung. Asmani Mbak Abdul Anwar Asyari, makam Bejagung. Mbak Abdul Asyari juga ada dulur Asmani Ibrahim Asmoro Kondi. Dan itu terus Ibrahim niki sing gadah putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gadah putra Mbah Sunan napa? Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul napa? Asari Mbah Sunan Bejagung. Niku ngaji sehingga Mas Abdullah asmane Asari. Nah kenapa ini penting kalau cerita sidik asmane Abdullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Kalau nabi lain itu tidak punya nyali ketika ada prahara kiamat orang sekali bernabi Ibrahim ini pun kita egois ngendikan nafsi-nafsi nabi bilang nafsi-nafsi sementing awakku kayak apa nabi itu disuruh ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi-nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, nabi langsung fa akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Fa jauni masyaallah ayata. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa nabi tetap sujud? Karena nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten saged misalnya teng akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini pun teng akhirat loh, menutup amal-amal. Boten saged. Sebab iku tiang pun kapundhut dikirimi diumum ge angsal itu kan wilayahe pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kaya iku ratok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa ta'ala itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi. Dungo dok mayit utuk tau ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat nabi itu masih minta, masih nopo? Minta. Ketika nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, "Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'tah wasfa' tusfa'." Muhammad ke jalo opo, jalo opo ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta nabo syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bimahamida alamani harobi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya niku. Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umat koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat di benak Nabi nabung setunggal. Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu memberanikan Nabi tetap nyuwun Allah syafa'at. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Jadi kula bolak-balik matur asma Ahmad itu buat di kitab ini loh, mungkin ada kelainan yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmad itu afal tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakil mutakallim. Bukan dari hamida yahmadu terus wakil mutakallim napa? Ahmadu ini mboten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min wairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah. Terus kula piyambak namine Ahmad Dahusin. Bahasa hal sing mendhet danten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud mendhet danten. Mungkin jenggen wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad. Apa lah soalnya di PKB. Nah sakit aja jenenge tok sak alime sak macam-macam ini. Terus mutamakin wow. Terus mutamak itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut nopo? Mutamakin. Terus asma nih kalau tu saya mut nak bapak di bapak kulo di Nur Salim. Gue konjone Mbak Muat gue naik rian ngaus tembikit tenggine Mbak Dula. Nggak dijak tembikit Mbak Dula mesti bahasa nih ayo ning Mbak Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani ge ayo ning Mbak Ahmad, karena itu memang asmane niku Mbak Ahmad, mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki Asyhar, lebih terkenal ketimbang napa asmane, sehingga orang nyebut napa Mbak Mutamakin. Nggih, tetap mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbak Mutamakin. Nggih, kula terusaken kula maos. Nggih, urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayang bagi ini kata beliau, ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Warnahu sadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayang bagi laka tak terusin min taksir atau min dikri hadihil kalimah asyarifah mustakhdiran lima khawat alaihi min aqo idil iman hatta yang tazija, sehingga campur apa maknaha maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wadamihi lan dare wong akhire kuentok minal asrori sanggeng piro-piro rahasia al ajaibi kangga wakno kabeh rupane matrisi perkara layat sulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados lafadzkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah, dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, ya. Misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat ya, dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangkan nak jenengan semula cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk wa yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu gak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ono widadari 70, sing penggemar perempuan ge sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Semua macam-macam lah sesuai bosene masing-masing. Sing empat kepengin dugem ning swarga sok ono wa khamril ladzatil disyarikin. Dadi pokoke ngempet temning donya iso ben dikekno be pangeran. Sing ngempet rajino dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil disyari. Surga yang begitu mewahnya ini kurangnya Allah juga hanya satu, limangkola la ilah illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, itu kurangnya juga satu, liman bagi yang menolak la ilah illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini, betapa hebatnya la ilah illallah. Surga digawe kaya ngono, andekan sing gawe manusa ora ber kira-kira, iku ya bagi sing lafadzna la ilaha. Neraka sing digawe kaya kados ngoten ekstreme. Neraka ku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 taun. Kula bolak-balik matur ngenteni bego pira nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 taun. Ya ulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah sekangelan 70 taun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nazar, berbentuk prosa niku surat Ikhlas. Ini qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat, padahal Imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiyang-tiyang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini di akhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang-mubang sadha qul huwallahu ahad. Kok kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada melete. wonten tiyang rapati hafid tuh ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engko mesti mlonting diteni ra wis bareng pas salat ini diteni. Mlonting tenan ning tengah-tengah salat lho tenan to. Bareng muni tenan. Ata salat iki kok omong-omongan iki terus akhire salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imami maca surat panjang koyo ra trimo nyai ngidik mesti diteni salah e. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam-imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id maca hal ata'al insan. Saking semangate ora mut Fatihah lan salat ata'al insani sing nomer dari riwet. Tapi niki namung maca kul huwa wahad sampai makmume niku protes. Ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Mun imami salat nampa ngono nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maca kul huwa wahad. Sare dewe Nabi celok kita kok iwe Nabi maca liane rak kenek apa sih yang maca kul wawah ahad jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman karena kul wawah ahad itu hanya nerangkan tentang Allah bukan yang lain sebab ini kalau seneng saat itu juga malaikat Jibril rawuh ya Rasulullah akhbirhu anna wawah yukhibbu bihubbihi la apa kul wawah kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu ahad. Ini kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis mau untuk wonten mau. Kenapa? Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bi khiflihi suratal Baqarah. Wassalamu alaihi dhaif fi hadis itu. Tetap ada tata teng desa kul huwallahu ahad niku wadate wong alim. Ditambah ya rapal liane tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadise ben sawangane iku kabeh walim mpo amten ning boten sawan ning ngono amten terus ketiga niku kuwatu diro ya kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab kuwatu diro ya diroyah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan itu disebut apa? Dirodah. Dirodah itu sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masae-masae Indonesia niku wonten istilah qaddimit diroyah ala riwayah napa qaddimit diroyah ala riwayah. Itu satu logika sing ndadekno donya iku koyok gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kada masuk rumah. Di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa apa makan dulu? Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung? Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan enggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa? Ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari pengarang Al-Jami'u Shahih Al-Bukhari disebut As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, enggak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulhi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata napa? Ilm. Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah qul yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya niku dimulai dari kata napa? Ilm. Nah, terus di antara yang ditulis beliau di sini niku unik. Nerangno sifat 20. Nggih, nerangno sifat napa? 20. Tetes ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita mbako mukhalafatul ihawatisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa? Irotan. Tetes teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Tapi wujud tuh begini. Kalau nanti mau seteng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang gak ada hotel, gak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditarik itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya biye. Pokoknya kenyataannya sosok gak pemegi Kanjeng Nabi. Terus di cerita itu ditarik itu. Pas maghrib ini Nabi mas watur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'mur wasaqo fil marfu wal fakhril mastur. Nabi mas dia mau normal mawon kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi amsuliku min huiri sayin nawa amsuliku min huiri, masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta amhumul khalikun. Terus diteruskan lagi am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga enggak yakin. Ibu kiat Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatir. Sebagian riwayat faka'an nama sugi aqalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya, ngendikan, hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserah lah, jenang dia mu'anas, nama mudakar, buatan hakiki. Hadil mawjudat, ya sudah mawjudat. Ada langit mawujud, bumi mawujud, semuanya mawujud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawujudatu kholakoha al-adam. Semua mawujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres, nanti stres meneh, kue raiso nalar. Onok barang mawujud, diciptakan yang tidak mawujud. Khasnya al-adam itu layu asirusya'an. Dawe ulama-ulama itu, khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'athiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini mawujud, pasti penciptanya ya mawujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil mawujudat diciptakan yang tidak mawujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksudku lo nih rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin gitu belo standar. Kira usah khawatir nak ujian wujud kita mbak kok darani bid'ah. Sausnya ngaji ini kan terus ilmiah. Ini kok normal apa?
1: Ilmiah.
0: Tidak perlu digugat. Ini kok bid'ah. Zaman Nabi orang ono. Wah ya repot. Zaman Nabi orang ono. Kita manggun kajian ya bid'ah. Nabi orang tau manggun kajian. Wah repot ngapain. Nah ngapain bid'ah ini kok. Nah ini diroya juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau. Jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Semua takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, "Ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu." Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi ya sono bid'ah. Ya masih ada Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi seneng karo santri terus. Kecuali terus mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah iku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam apa? Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lihafiz. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu binafsihi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balikin malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara enggak punya kemampuan diroyah, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah, ya repot. Faham sih kalau maksudnya? Terus supatus clear, supatus nggih, sami-sami kepenak lah. Terus kalau suwon ini, nggih, karangan ini kata, ini kalau cuplik-cuplik. Kersane jenengan ngertos, nopo betapa keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, ngesebut qadimi diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum napa? Kul ara'aitum, coba Anda berpikir. Mulanya ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalquhu faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho pangeran. Nah, kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku juga ilmiah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni ituni satruse. Yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah, tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang, itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jare sing duwe museum ya muni asli. dari wong Mesir kejadian ini Mesir susuduk Turki kuwir dari wong Turki, oh disik Turki Ottoman kokono dijupuk, apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran tidak bisa, Quran itu meskipun yang tidak cocok itu tidak bisa melahirkan debat, karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fatu bisurati mimisli sebagainya bi asri suwarim. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa niku kangge nandingi napa Quran. Tapi akhirnya malah kuwajib. Mosok nerangno kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dekne muni wazariati zar'a fal khasitati khasta fal khofizati khubza fal laqimati luqman. Niku sing order mawon langsung larani-larani iku opo? Demi wong wedok sing nandur, bernandur panen, bernanen ditutu dadi roti, berarti roti diuntal walaki mati lukman. Sing mung nang kenteren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna sama tantas aku delok wong meten kok nglahirno wong sing gremet tas ane ku grepet. Wakir kok baca kabeh. Terus ketika cerita fil ge ngoten, al filu mal fil wa ma atruka mal fil lahu surtum muntawil wa dailuhu qasir. Kuwi roh gajah. Gajah itu lalene panjang, napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoke kula suwun kodimidiro ya. Al riwayat terus panjenengan kula niati saking dalem pengen sedanten duriang kamu tamakin sedanten muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Disampeyan ora usah arep-arep wonten gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. Nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten apa pokoke kok asli. Mergi kula ngitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tenak kowe terkenal iso takrib uang teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam lampah jalan. Dong nggih. Niku clear. Kersane sakti gus-gus ya ora kramat dinyak ora kramat kan sakti maksud iku. Iku kramat iki cuma modele ngono. Dong nggih. Ya suatu saat kok kramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saya kis ngono sih, sementing lu tenang, lu nak dungo kalian pengiran itu Gusti umpama jenengan ngekei kulo sakit miber kalian sakit mulang takrib, kulo milih mulang takrib karena tadi baru kayak kulo mulang takrib wong roh carane istinja istinja kudu nganggo banyu sing mutlak nak reso mutlak ngalir ya sing wakil kaya jubangan mriki apa jenengan dis? Apa? Jumlah kalau sadubure apa? Sak dhuwure napa dua kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Wah iso miber. Ya keramat darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut kula misale saged kaji ya ngi Gus Wah iso ngi. Swaci ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya darani keramat darani apa? Ngirit wong sing liwat dhekne 300 juta iki miber. Tapi kalau suan niki tenan, ini kalau suan sangat kodimidiro ya ala riwayat kersane agama ini niku normal normal ya kata Sabul Hasan Asadili biambak ini gua ya dolan temuti-muti berpenampilan orang kaya ditakoi kenapa jenangan kok kiai gua yang melihatnya kok yang suka bensin tak dulu ini raka pikiran nyangoni maksudnya masuk akal. Ono kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umat melarat ya dene ibu-ibu melarat utawa melarat tenan. Ya masuk akal. Ono sing kiai penampilane sugih ben pendereke ora kepikiran apa? Nyangoni nggih masuk. Iki jenis diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Ora balik cerita. Pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Dumang Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kira roh aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran ya Allah. Beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban Yumi itu napa Habibah. Sebab pangeran diwarai Israel kan boten nate sekolah teng Matoleh dadi diwarai kalian sinten pangeran. Hal ra'aita Habiban yakrahu ayyalqa Habibah. Masa dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ono kekasih ra siap ketemu sing dikasihi. Sabi Ibrahim, ya ya, oke oke, mati mati rapopo. Itu juga diroyah, no? Itu juga no? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentel itu didel, gatas teng Jawa, misalnya teng Jawa gitu pentel, no? Pelem itu didel. Saniki ketika pelemem ditebas rong juta, regane pentel, regane pelem, pelem kan? Masuk pentel rong juta. Lantau nak kena angin bi, kan nggak ada kan? Nggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Ini cara ngajari orang Madinah. Kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Aro'aitun in mana Allahus samroh fabima yastahilu ahadukum mala akhi. Untuk anak pentilku ceblok kena angin. Terus untuk duit orang juta itu atas nama apa? Juta itu mukobala ya apa? Maksudnya uang pembeli kayak duit orang juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rung dadi apa? Pelem, mau ngijek apa? Pentil. Nah ini pentil ya kena angin terus. Akhirnya terus teng fekeh diterangno uang ora oleh adol pelem atau adol apa wae qabla budui sholatiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didot. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diro ya. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak. Yang tidak tabati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jabe Nabi napa? Ale saya suruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah, fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda enggak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu sing sitok loro kan Anda enggak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kula. Kowe dadi kiai di masalah, dadi wong nakal ya di masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi persaingan antar bandar narkoba. Iku wani, kowe dadi kiai ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah. Jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat ini terakhir contoh terakhir diroyah. Para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawab pangeran itu seperti, buatan diapresiasi. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Jika mereka sakit, jika kamu, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja berat nih. Orang ngedarkan narkoba itu risikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar bandar narkoba. Orang jadi maling risikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, risikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ana risiko. Kadang wong raro hae wis dongane kiai ra mandi, nak ra mandi diamuk. Ana sing salam tempel 1 juta nak ra mandi dikomplain. Momenah wis calek-calek wae seribet salam tempel 5 juta barang ra dadi bupati. Wah ngobos kiai iku seribet. Ah seribet terus. Uji nyali tenan kerwae pilkada uji nyali kiye-kiye nah terus. Mulane kula ora pati nampa tamu, ah duit 5 juta wae pertaruhan mandi ra mandi repot terus. Maksudnya selakoni wae kabeh ono resikone, napa kabeh ono napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dewe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah mala yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to? Dalim disebut wa tarjuna minallah mala yarjun. Jadi clear kita gitu, supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang nang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu dari hamzah sakit. Lan kula nu nak kadang ape tahajud rasido niku nak kanye ben niku kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pitik katok ancekak setengah papat. Kanye ben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik nawani terus rada isin sithik-sithik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu fikih, ah wajib ya tenang. Emang wajan ya orang pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mau daftar nih mau mungkin gampang lah mungkin sing asis sing Mbah Dewi jadi kok rada gampang. Ya tetes niku masalah jiro ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
1: Kalau nak membagi cerita, pilih Mbah Kawulo lahir teng langsung. Terus Mbah Kawulo ni Fatimah binti Idris bin Umar. Terus nembe misana kalian ke Hamid. Kalau sering didawi tiang-tiang kemudian ke Hamid. Niku sering mau tiga berjanji mau kitab-kitab madari. Akhirnya gara-gara nasihat niku kalau di tengah pal kalian tiba berjanji berda. Niku paket membentuk ya, membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih wonten ilmiah nggih wonten isake isak niku bronto dados sahibul burda saking senenge teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngantos ngendikan fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afdhal khalqi fi zimam. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad. Katanya buatan pantas jeneng Muhammad ke jenengan TikTok kan buatan lucu. Muhammad ngepun rokok kan buatan lucu. Wong jenengnya Muhammad kok ngepun rokok. Tetap mat ketipun Sahibul Burda dan Kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mat wonten mateng kalimat engkang luar biasa. Wala jadi kau Rasulullah hijau kaki bidal karimu tajalla bidli muntaking wonten cuma Allah. Ya Allah, engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang ra'uf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu ra'uf pun bil mu'minin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi toral gawane niku wis kadung jenengan darani ra'uf rahim buktekno nak ya mbake sayang tentulo. Efeknya dengan toko petenang tak. Nego jadi idal karimu tak jalan bisnis mentak ini. Jenengan enggak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntakim dan yang menyiksa. Karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekadiran sebagai ar-ru'uf rahim. Dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nego harus berstatus makmum, makmum yang diwelati, yang disayangi. Mesti nabi nih nabi sing ra'uf rahim. Wonder maning padhe Sahibul Burda. Sahibul Burda ngelak maling secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Niku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladzina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku ibnu Allah, mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madai ketika nyebut nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu, namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru madai. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladzina, sing tiyang Nasrani darani ibnu Allah. Tapi aku berdah ngelamkan di Nabi secara ilmiah tak mata nafar fi Nabi ini waktu dibasih tamat sampai hiwang lagi. Silakan muda Nabi sundul langit atau tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad menyebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah tak mata nafar fi Nabi ini waktu dibasih tamat sampai hiwang lagi. Kemudian barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini sakit ngawal zaman, itu barokah nopo? Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubro, itu cerita. Anjaran Imam Saroni dan Wali, itu ketemu wali yang katakan sepapat. Ini kira-kira ngisori dengkul, itu mbaturi tiang-tiang bantan. Imam Saroni itu berhubung ini wong alim hotel balan atau kan perapan itu benar-benar cekal perapan yang itu redengkul Dan itu piambai mundur ketemu tiang niku jalisun bena sama iwal arti. Ternyata lungguh antarane langit itu. Terus Imam Saroni dibas ono dengannya aku, kue wali anyaran. Saya ini iku mati nabi tak kancani aku ben roh sholat ben roh halokar. Kue wali ning kamar wiridan kue kok nyalah no wali sing tabiah wali sing dibik. Lalu itu saat ini ya orang untuk atas bebal-balan ini mudi-mudi ke niru niku. Paling tidak debat jadi kandang niku dia niat niru. Nah contoh pertama dia mungkin nuruti telinga. Kemudian niku niku nida nul istihad. Wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi Rian, Imam Safi itu enggak suka sama orang kaya. Karena dianggap dunia ini halal dura kitab, wakaruh buah dokup, ikut halal dari kitab, di TikTok. Yang baik hidup fakir, pun terlahir fakir dan milih fakir. Tapi tak sampai pun ngawat Imam Malik Khatam, ngawat Muatok Khatam. Terus yang baik tanggal jalan guru ni, saya harus ngaji siapa? Jadi Imam Malik, titik wong tinggalim kau aku Abu Hanifah. Saya ini murid ini, ini Muhammad bin Hasan Asyibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asyibani nak ngitung mat, ngitung duit ini utang bejo, utang rumah tang. Yang baik sampai janggal, ini kiai dunia ngitung duit yang tidak tahu. Ketika beliau janggal, jawi Muhammad bin Hasan Ataibah ini, kata aja Abu Minadah, kamu kagum ini? Iya, jawi Muhammad bin Hasan. Ya, wajib nak ngomong, ini tak kayak orang fasik. Dan tiga bimbenan, tiga judi, tiga macam. Ampun,

kan kata pinggir-pinggir tu datang langsung ni mas-masaran yang ngopi atau ngopi rokok macam aku cerita tentang pertolong ni aku nak niat saya ni pergi buatan kalah berarti tiang yang badai Islam terus wani sebelum Islam ya oleh ngopi oleh yang tapatan aku belok dengan pengat terus dengan Islam aku nak Islam aku pengat sebetulnya ini kan ganti gak terlalu teman-teman yang jelas ini berdasar ilmu berdasar maksud jadi tiga yang Islam ini wonten firqah namanya Mula Matiyah ibu mau iktasoro alang faro'id dunan nawabit ini dari ini hadis yang Arabi soan dengan jenabi tangklet Islam yang nopo sholat lima waktu hal alaiya ghiruha ya Rasulullah kuala Allah illa antatawah terus nopo masih kuasa Ramadan wonten liyane ora isi kuai ibu tiang niku terakhir ngendikan ini kalau di nafsi biadila azidu ala hada wala angkut kalau mengge Islami pas buatan usah luai apa jawabnya Nabi palama wallah ketika orang itu pulang dari Nabi mantar rohu ayang zura ila rojulin ahli jannah fal yang zuri ila hada ini aku pengen dulu ahli suargo ya artosipun monggo sing sholat sunat kata ya monggo guiling-gilingan jabru kolalin fardi ben perdu sing jeblok paket ketambah ini orang bakat ya monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkara niki ternyata Islamku gampang jagongan nantuk turu tangi nek mangan turu meneh jadi sedangkan itu ngidan istihad sehingga saking barokah istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama istihad ku salah niku balahu ajron wakit manita ta fa asaba falu ajron wa in aqta falu ajron apa terakhir kalau badai matur tentang istiadat Nabi Adam. Nabi Adam ini ku sorot yang kaki, ini ku maksiat. Tapi di Quran diterangkan fadal lahuma bilhurur. Setan itu sangat pintar godo Nabi Adam itu setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga itu setan itu nangis. Ini pintar setan nangis ditangkati Nabi Adam maladzi abkaka yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu punya nikmat melimpah ruah segalanya berkecukupan, tapi sayangi situ kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati iman, nikmat-nikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan dan terus solusinya dia dari Nabi Adam ada solusinya hal adzulluka ala sajaratil khulti wa mulkil layab aku kudu mangan wetiku, benifate setelah itu anak putihnya Nabi Adam kejati di Nabi Adam ke sepuluh bahwa Nabi Adam korban setan sampai ada yang jadi tonak biasa maksiat mulai aku maksiat yang dirubahku ini itu kriminal ini tapi Adam ini aku ngantos salah ngantos ini korban godaan itu jadi sultan aku pinter ngantos ngantos ini ibu nangis ibu peduli ibu nopo empati sake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan dan terus dia solusinya ini aku ikut sumangan wet kulti ala tuluka ala sajarotil kulti wa mulukil layak akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wawohi, ini pasti benar. Akhirnya mangan. Hubung mangan itu yang soleh niku ya ora kok bertantu, ora kok berwaras, namung dakon namung ngikiti. Mergo mangan sambil ragu. Lane tiyang soleh ya mungkin nate dosa, tapi mesti dosane kok mbek ragu. Buatan penikmat dosa, mesti orang ragu ini. Mesti zaton itu namun ngikiti. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya, tidak boleh makan sajaratil kulti. Dawe Nabi Adam, wa'iz jadi kaya robbi ma'azunnu anna ahadan yakliku bika kaziban. Kulo ini bareng disebut Allah. Wawahi demi Allah. Ini kulo buatan nyongko, ada orang mencatat nama engkau, kemudian dia bohong. Karena Nabi Adam itu mustabahu rabbuhu fataba alaihi wa tabi ambe si al-mustaba orang yang dipilih Allah wong maksiat wae saking hormati nama Allah terus ketika setan muni wawahi enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong zaman kula mondok teng sarang misale mbok bocah biasa bodonilah muni terus dinan tiba-tiba mbon tiba-tiba ubah mesti tidak ngecek lagi orang ini tikoh apa enggak karena nama-nama besar yang disebut apalagi nyebut wawahi demi Allah wako sama huma ini lakuma laminan nabi jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah dan Nabi Adam gak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian boroh apalagi di tumpah tapi itu dosanya Nabi Adam yang dada Nabi Adam al-mustabah dipilih pergi itu apa? Terprovokasi kalian sumpah izin mulanya harus ditiru kalian.

Dan putu ni pun di Masjid ya Abdul bin Umar. Ni pun nak wantan budak sholat. Nonton di Merdeka no. Orang pantas yang sholat kok jadi budak. Jadi kurungnya budak-budak liya dan di Merdeka no, bebo sholat. Terus di Merdeka no, Abdul bin Umar. Suatu saat semua laporan semua yang sholat itu pura-pura yang ingin dimerdekakan. Jadi Abdul bin Umar ringan. Man fada'na lillah in fada'na lah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Karena jangan-jangan sholat itu kebodohan-kebodohan ya senang mohon. Ya mereka baru kaya kebodohan yang kira-kira yang kebodohan ini muni Allah. Allah itu dia pengantil nonton bangun. Ini aku tiang rapat, aku tiang goblok lagi. Ini kertanya sampai ngetos jadi orang-orang yang atas nama Allah. Ini orang-orang yang luar. Ya. Dia ngoten mawon niki pun mboten pantes menyediakane nggih mboten lami lan kok mas ternyata dulu niki nggih

0: Radio Banjarnegara. Selamat di hati.
1: Pagi Bu Tari.
2: Pagi Bu Mila.
1: Loh, pagi-pagi gini cemberut aja, kenapa sih Bu?
2: Saya lagi sebel sama suami saya Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
1: Kenapa emang Bu? Maaf nih kepo.
2: Gini Bu, saya kan selalu bawain bekal buat suami saya ya. Gak pernah habis. Bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel ya. Ditambah lagi suruh sarapan juga susah. Makan malam apalagi. Padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah. Badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
1: Wah itu sih, ada yang gak beres sama nafsu makannya Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habuto. Biar badannya fit, gak gampang sakit dan nafsu makan meningkat.
2: Emang bisa ya Bu?
1: Ya pasti bisa tuh Bu. Habuto kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak suami saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
2: Oh, makasih deh Bu infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Haus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: Kenapa?
1: Dinda penasaran deh. Itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Mah? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak, sayang. Mama sama papa enggak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu. Mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti ajaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi, selamat Stara. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Dengan suasana pagi yang sangat mendung sekali, pagi hari ini Uni kembali menemani sahabat Stara di 3 acara ya di Sabtu ini, yaitu ada di Tembang Kenangan, Dendut Pasar Senggol, dan di acara Camper Sari. Tentunya di acara pagi ini bakal diawali dengan acara Tembang Kenangan, di mana acaranya ini bakal berjalan hingga pukul 8 pagi nanti. Dengan dibuka satu judul lagu dari Abid GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Wah, lagunya sangat pas banget nih ya kayaknya. Pas buat apa nih? Buat menyemangati para ayah dan rasa terima kasih tentunya kepada ayah ya, yang terus berjuang dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Semoga selalu sehat untuk ayah-ayah atau bapak-bapak ya. Dan tentunya lagu ini memiliki makna yang sangat luar biasa sekali, bisa untuk menjadi renungan kita semua. Oke, untuk sahabat Stara nanti bisa dilanjut ya dengan lagu-lagunya sahabat Stara. Jadi yang mau bergabung untuk request lagu-lagu kenangan, atau mungkin mau salam sapa, berbagi motivasi, bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, silakan bergabung, mudah banget tentunya di 08223110, di 08223110. Dan selama acara berjalan bakal disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan terapi yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Biar semakin hangat suasananya, karena jam-jam segini tuh lagi dingin-dinginnya ya sahabat Stara. Mungkin sahabat Stara sambil menikmati teh moro ya di pagi hari ini, sambil dengerin lagu kenangan, sambil menikmati mendung juga. Ada Fanny Fabiola dengan Aku Bukan Pintu. Siap dinikmati.

0: smoking ring juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang bakal menemani sama Star hingga pukul 8. Dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjar Negara dengan suasana pagi yang sangat mendung sekali. Apakah di tempat sahabat Star malah hujan? Jangan-jangan ya. Tadi mendungnya tuh lebih ke agak tebel banget ya. Jadi kalau mendung itu kan kabut tuh mengandung air ya sahabat Star. Jadi rasanya gak hujan tapi tahu-tahu kok basah gitu. Oke, apapun cuaca di pagi hari ini semoga tidak menjadi kendala untuk semua sahabat Star dalam beraktivitas di pagi hari. Atau mungkin paginya yang sudah diisi dengan olahraga. Wah, ini pas banget. Apalagi weekend ya. Pas banget buat olahraga, karena menjaga kesehatan itu juga harus disertai dengan olahraga rutin ya sahabat Stara. Jadi pastikan yang pagi hari ini masih malas-malasan untuk bangun. Mungkin ada juga beberapa yang masih di bawah selimut karena malas keluar karena dingin ya. Wah, dipaksa yuk. Habis olahraga banyak minum air putih, terus juga minum teh moro. Wah, sehatnya dapat banget sih. Habis itu sarapan, terus minum Habutop rutin. Oke, sambil ditemani dengan nostalgia di pagi hari ini untuk semua sahabat Stara ya, disponsori oleh Habutop, bahan herbal Ramon Arab yang paling top. Ini terbuat bahan herbal alami ya, jadi dikonsumsi dalam jangka panjang sangat aman sekali. Ini juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, bisa dirutinkan konsumsi Habutop setiap hari. Untuk yang sehat boleh banget ya. Ini yang sehat disarankan menjadi si penambah nutrisi. Jadi kalau tubuhnya dikasih nutrisi setiap paginya sangat bagus sekali. Jadi biar selalu berenergi, imun tubuhnya bagus, tidak gampang sakit ya. Tentunya dengan imun tubuh yang bagus, sahabat Stara tidak mudah terserang penyakit. Karena imun tubuh nantinya yang bakal menyerang si bakteri yang berusaha masuk ke tubuh kita ya. Jadi kalau imun tubuhnya loyo, ya udah deh gampang sakit. Makanya imun tubuhnya dikasih Habutop, kasih makannya sama Habutop ya. Jadi biar si imun tubuh tuh kebal, bagus, jadi bisa melawan si virus-virus yang berusaha masuk ke tubuh kita. Dan Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, memiliki 3 kemasan yang isi 100, isi 50, dan juga isi 200 kapsul ya. Tentunya bisa didapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah tersedia ya, baik dari kawasan atas nih, Karangkobar, Pejawaran, terus di Batur, Kalibening, Wanayasa, ini setiap apoteknya sudah ada. Engkau yang cantik. Di Banjar Kota, Tapen, Rakit, Punggelan, Bawang ya, terus ada di Mantrianom juga, ada di Pegedongan, Banjar Kota, Sigalo. Ini setiap apoteknya sudah ada. Untuk detail-detailnya sahabat Star tuh stay tune terus di 93,4. Di Purbalingga pun sama ya, setiap apoteknya sudah ada. Kalau yang mau COD bisa COD akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap di 08223110. Yang belum bergabung di pagi hari ini, Uni masih open request hingga pukul 8. Jadi masih banyak waktu, silahkan bergabung. Yang sudah bergabung siap untuk disapa ya, tapi nanti. Kenapa nanti? Iya, nanti habis iklan ya sahabat Stara. 2 lagu, karena baru 2 lagu yang Uni putarkan nih dibuat pembuka. Jadi kayaknya masih kurang deh, kurang gak sih? Kurang lah. Kita nikmati dulu ya lagu-lagunya. Di sini ada Dian Pasesa, Apa Salahku, ada Tentang Kita dari Club Project. 2 lagu diputar, setelah itu siap menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliongan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Odi, di teman kenangan yang menemani Sal Sara hingga pukul 8, dan tentunya disponsori oleh Habu Tobat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, sahabat Star.

mau bergabung tentunya di 08223110 di 08223110. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa ya, biar lagu-lagunya langsung diputarkan nih. Ada Mbak Yanti di Biluan Kampok yang bergabung paling gasik di pagi hari ini. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tebangnya Oh Angin dari Fanny Febiola. Untuk salahnya buat Mbak Cumplon, Umi Kulto, Mi Kulso, Maizidan, Mau Putri, Mau Pelangi, Mama Syifa. Ada Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanum, Bu Mega. Ada Ibu Runtah, ada Mbak Siti, Memuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede. Dan semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Amin. Matur suwun, Anggi. Sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Ada Sen Vilan nih yang bergabung dari kawasan Terminal Kalibening. Kayaknya di Kalibening mendung banget ya pasti, apalagi di sana dingin. Wah, semangat ya yang pada jualan di Terminal Kalibening. Semoga laris manis berkah barokah. Amin. Requestnya tembang kenangan Mbak dari albumnya Nia Daniyati dengan judul Biar Ku Cari Jalan Hidupku. Dan untuk salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Gi. Gria Ayu Luciana, pagi tembang kenangan pagi dari Gria Ayu Luciana ini di BMS ya, Banyumas. Salamnya untuk Ibu Mega, Mbak Mines, ada Mas Rituan, sama dikasih lagunya Kekasih dari Dedi Dores, terima kasih. Selamat pagi, selamat tugas untuk yang lagi tugas di pagi ini. Oke, lanjut di belakangnya ada dari Mbak Cumplon nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi setara Banjarnegara pagi. Jerman hadir minta lagunya Mumun. Waduh, dari Jerman pokoknya jaluknya Mumun ya. Lagu kesukaan kayaknya, lagu favorit di acara tembang kenangan pagi ini. Dan pagi-pagi sebelumnya ya, karena setiap pagi tuh Mbak Cumplon suka banget lagu Mumun nih kayaknya. Untuk salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Ibu Hanum, ada Ibu Mikolto, Ibu Titin Wardani, Mama Pelangi, Ibu Mega, Potini, ada Mama Putri, Mama Syifa, semangat sehat selalu aktivitasnya ditemani setara Banjarnegara. Spesial buat Ibu Mines, Syifa Gila, semoga segera Allah sehatkan. Wah, Ibu Mines, apalagi sakit? Kayaknya yang sakit Potini deh. Kayaknya apa Ibu Mines sakit juga ya? Wah, ini baru tahu ini malah. Semoga yang lagi pada sakit untuk di hari ini dan dari kemarin semoga lekas diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat setara. Tetap semangat. Artinya kalau lagi dikasih sakit berarti lagi disuruh istirahat ya. Semoga dengan pikiran yang positif itu mempercepat pemulihan untuk sahabat setara yang sedang sakit. Karena biasanya kalau dikasih sakit tapi tambah gemrungsung ya, tambah bertanya-tanya kenapa dikasih sakit seperti ini, kenapa, itu malah akhirnya bikin semakin drop ya, jadi imun tubuhnya gak bagus, pemulihannya malah lebih lama. Jadi ya memang harus diterima ya karena lagi dikasih. Semangat untuk yang pada sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Buat yang baca, semoga aktivitas hari ini Allah mudahkan, amin. Ada quotes-nya dong? Ada. Pagi bukan cuma soal matahari terbit, tapi soal kecerdasan yang terbangun. Bahwa pagi adalah kesempatan baru untuk jadi versi terbaikmu. Jadi mari kita basuh jiwa sebelum raga mulai sibuk dengan ilusi dunia. Wah, ilusi banget nih dunia ya. Iya ya, benar sekali. Jadi dibasuh ya jiwanya sahabat setara. Sebelum basuh jiwa, basuh muka dulu biar ilernya gak kemana-mana ya. Jadi bangun tidur basuh muka, terus sambil ngeliatin keluar jendela mungkin ya, atau keluar rumah dengan menghirup udara segar di pagi hari ini. Mungkin bisa sambil olahraga juga. Dan syukuri pagi ini karena masih dikasih napas sampai hari ini. Dan makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk quotes-nya ya Mbak Cemplon. Oke, untuk tensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Kita nikmati dulu lagunya ya sahabat setara. Kita mulai dari requestnya Mbak Yanti di Bilingan Kelampok. Tadi minta lagu dari Fanny Febiola ya dengan judul Oh Angin. Langsung saja kita nikmati di pagi hari ini biar semakin hangat suasananya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.